0: Sedapnya sudah ya, Fani.
1: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai kritiko pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
4: Kerja dengan sebaik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
5: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Dia memiliki hal tersebut,
0: ya,
5: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Arjana melaporkan. Laporan khusus.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
7: Menteri adalah saudara. Menteri ini janji untuk pada manusia

0: berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa

0: menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
1: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
2: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, Bapak Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
1: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasi memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasi telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasi tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya, agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
1: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahratun Arjana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
5: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja. Kami sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya, dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa diras-

0: perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
1: Harapannya menteri keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerahnya, terutama dengan kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah Yusuf Saiful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet.

0: merah putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan menuntaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkyu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: dilaporkan Mati Arifai.
1: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus,
2: tetapi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat musabaqah Fahmil Quran dan auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
1: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
2: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Soeharto mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Soeharto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Widaroji sampaikan bahwa venue di Soeharto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
2: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajuddin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya, pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya musabaqah

Ketika cabang lomba kali ini merupakan beragam atau tim, yang dimana satu tim berisikan 3 orang. Pada laga penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juri menambahkan, 2 hakim yang dilibatkan dalam

0: Ya, masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti musabaqah cabang karya tulis ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTI ke-31 tingkat nasional cabang karya tulis ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika urat penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 30 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Yang menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 8 September 2020. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti musabaqah tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC musabaqah cabang tafsir Al-Quran 30 juz dan tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zeri mengatakan, pelaksanaan lebih sini pagi, dengan tepat pukul 8 WIB, dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan, sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Informasi seputar musabaqah Piala

0: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antar hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Elang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karet Pro 3 RRI.
0: Dikari Rade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hari ini untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit Tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Dari Ali Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karet Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi
2: Aziz

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

0: Franco Pagini.
1: Sampai dengan saat ini Anda masih terus bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah di menit ke-27 dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Kita jelang siang untuk wilayah Indonesia Timur, sementara di wilayah Indonesia lainnya, baik di Indonesia Tengah dan Barat, ada dalam nuansa pagi. Untuk itu, saya masih tetap menyapa Anda semuanya. Selamat pagi dan salam sehat. Di hari ini Selasa untuk 15 September 2026, kami tetap eksis menemani Anda dalam masih dalam nuansa momen atau masih dalam udaranya HUT RRI atau hari jadi yang ke-81 RRI, hari radio yang baru diperingati di 11 September kemarin. Terima kasih untuk semangat, terima kasih untuk doa, terima kasih untuk harapan yang terus Anda hadirkan bersama dengan kami. Baik, melintas nanti menuju ke Maluku siang hingga di jam 11. Saya menyapa Anda pendengar di saat ini. Ada hiburan, ada informasi dan menemani aktivitas rutinitas Anda di hari ini. Semoga Anda juga lancar, situasi kondisi aman terkendali semuanya, dan kami di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Masih dari sini di lapangan siar kami Jalan Jenderal Layani nomor 1 Batu Gajah Ambon di frekuensi FM 105,1, juga melalui streaming dan di aplikasi RRI Digital. Hari ini masih seperti biasa, cuaca kota Ambon dan sekitarnya dan Maluku pada umumnya semuanya masih dalam menikmati terpaan panas yang terik dari pagi. Ya, jam-jam sebegini juga sudah terasa panasnya, apalagi siang nanti hingga jelang sore. Itulah situasi kondisi yang harus kita hadapi saja, hadapi dengan senyuman, hadapi dengan apa orang bilang, hadapi dengan lapang dada gitu ya. Ya, tapi pasti ada di antara Anda juga yang mungkin bersungut-sungut, mengeluh karena panas yang berkepanjangan sehingga berpengaruh kepada sesuatu ya, apalagi para petani ya, para pekebun peladang yang sangat menebakkan datangnya hujan untuk menyirami tanaman-tanaman di kebunnya, begitu kan? Iya. Oke, baik. Tadi di pukul 10 tepat sudah memandang lagi Indonesia Raya dan pengucapan teks Pancasila. Setelah itu juga kami menyapa Anda dengan beberapa sajian hiburan menemani Anda di pagi jelang siang ini. Terima kasih pendengar, tetap di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Walaupun pagi ini masih terus temani Anda pendengar, dan informasi saya bagikan dulu sebelum nanti kita akan pas tuntas di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur untuk gelaran Nuansa Maluku pagi ini. Pendengar, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa resmi dicopot dari jabatan sebagai Menteri Keuangan setelah menjabat selama 1 tahun 5 hari. Purabaya digantikan oleh wakilnya Suhasil Nazara. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet di Senin 14 September kemarin. Salah satunya jabatan Menteri Keuangan Purabaya dicopot atau digantikan. Purabaya sebelumnya dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 8 September 2025 silam menggantikan Sri Mulyani. Selama masa kepemimpinan sebagai Menteri Keuangan, banyak hal yang disoroti publik selama masa jabatannya, di mana yaitu terkait dengan pengambil alihan utang KCIC. Purabaya mengatakan penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC dialihkan dari Danantara Indonesia menjadi ditanggung oleh Kemenkeu. Menurut Purabaya, mekanisme penyelesaian utang sudah ditetapkan, namun implementasinya baru bisa dilakukan setelah proses pengalihan pengelolaan KCIC kepada Kemenkeu selesai. Skemanya ditunggu kapan dikasih dalam hal pengelolaan ke Purabaya, baru akan dibereskan. Tapi semuanya sudah clear dan bagaimana cara membereskannya. Demikian disampaikan.

bagi perekonomian Indonesia. Sebab uang tersebut bisa berdampak pada penurunan suku bunga, baik bunga pinjaman maupun deposito. Dikatakan berbahaya, 200 triliun di hari Jumat itu sudah masuk ke perbankan dan uangnya sudah nongkrong di sana. Sekarang, saya duga para dirut bank pusing mau menyalurkan kemana. Demikian kata Purbaya di Istana Negara pada Senin kemarin. Dikatakan pula pemangkasan dana bagi hasil atau DBH kepada pemerintah daerah dilakukan untuk melanjutkan kebijakan serupa yang telah dilakukan pada masa Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya. Purbaya melakukan pemotongan dana bagi hasil untuk daerah hingga 69,5% dalam APBN 2026. Langkah itu untuk mengendalikan defisit APBN di bawah 3%. Maka tentunya ada yang harus dikorbankan. Salah satunya yaitu transfer ke daerah atau TKD termasuk dana bagi hasil tersebut. Kami update informasi terkait dengan KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa. Pendengar, Basarnas meminta agar media atau publik tidak terburu-buru menyimpulkan atau berspekulasi penyebab kecelakaan KM Virgo Transport 8, termasuk mengaitkannya dengan usia kapal. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi mengatakan proses investigasi kecelakaan dilakukan secara beriringan dengan operasi pencarian dan pertolongan seluruh korban. Kehadiran Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dalam penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 sekaligus memastikan bahwa proses pengumpulan data untuk mengungkap kronologi dan penyebab kecelakaan sedang berlangsung. Ditegaskan, proses investigasi kecelakaan laut memiliki standar yang harus diikuti. Berbagai informasi awal maupun spekulasi yang muncul tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menentukan penyebab kecelakaan. Pernyataan tersebut disampaikan Syafi menanggapi spekulasi bahwa kecelakaan KM Virgo Transport 8 berkaitan dengan usia kapal yang sudah uzur atau tua. Usia sebuah kapal tidak semerta-merta menentukan apakah kapal tersebut layak beroperasi atau tidak. Dan saya kira baik kapal maupun pesawat terbang itu tidak mengenal usia tua, tapi bagaimana cara perawatan dan pemeliharaan mesinnya. Virgo Transport 8 diketahui dibangun pada tahun 1987. Kapal itu tercatat sebagai passenger atau Ro-Ro cargo ship, yakni kapal yang mengangkut penumpang dan juga kendaraan. Kapal yang memiliki nomor IMO 8625179, MMSC 5251-10543, dan panjang keseluruhan sekitar 119 meter, lebar 21 meter. Data Vessel Finder mencatat gross ton atau GT sebesar 4777 GT dan deadweight bobot mati 2612 ton. Sebelum menggunakan nama Virgo Transport 8, kapal itu diketahui memiliki riwayat pelayaran di Jepang dengan nama Ferry Kurushima. Kapal kemudian masuk dalam pengoperasian di Indonesia dan melayani rute Surabaya-Banjarmasin.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pieces minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pieces gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pieces Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku mendesak pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat segera memastikan hak pendidikan ratusan siswa di 13 sekolah tetap terpenuhi di tengah proses peralihan status dan tata kelola sekolah. Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku Hasan Selamat menegaskan, persoalan administrasi maupun peralihan kewenangan tidak boleh berdampak pada keberlangsungan proses pendidikan siswa. Menurutnya, anak-anak harus ditempatkan sebagai pihak yang paling utama dalam setiap penyelesaian persoalan tata kelola pendidikan. Mereka tidak boleh menjadi korban akibat persoalan birokrasi, administrasi maupun tarik-menarik kewenangan antar instansi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil, pasokan akan selalu lancar, harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah. Dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
2: Ya, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat siang pendengar, kita bertemu lagi di siang hari ini. Dan tak terasa ya, kita sudah di tanggal 15 September 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja. Ya, halo RRI, kembali menyapa Anda di siang hari ini sampai nanti di jam 11 siang. Yang mau gabung-gabung, line telepon, line WhatsApp ya, saya buka untuk Anda sampai nanti di jam 12. Untuk Anda yang mau memberikan tanggapan, saran, dan lain sebagainya seputar perkembangan di Maluku, Kota Ambon ya, saya buka. By chatting juga bisa ya. Apa yang terjadi, apa yang harus Anda sarankan kepada pemerintah tentang pembangunan yang ada di Kota Ambon dan juga pastinya di Maluku.

Iya, Bro Satu Riamon, kenal inspirasi dan informasi satu yang terbaik dari mahal ini dengan untuk yang bersamanya pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai Gunung Semeru di Jawa Timur ini kembali menunjukkan aktivitas erupsi pada Selasa 15 September 2026 dini hari tadi. Aktivitas erupsi ini disertai suara gemuruh yang kuat terdengar hingga pemukiman warga di kawasan lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, membenarkan adanya suara gemuruh kuat yang menyertai aktivitas erupsi Gunung Semeru. Meski demikian, dipastikannya tidak terdapat dampak terhadap warga dan aktivitas masyarakat di sekitar lereng gunung tetap berjalan normal. Ia mengatakan Gunung Semeru saat ini masih berada pada status level 3 atau siaga. Dengan status tersebut, pemerintah mengingatkan masyarakat mematuhi seluruh rekomendasi keselamatan yang telah ditetapkan di kawasan rawan bencana.

Manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Perbedaan keyakinan bukanlah sekat, melainkan warna yang memperindah kehidupan bersama. Mari saling menghormati, menjaga kedamaian, dan merawat keharmonisan di atas bumi Pertiwi. Karena dalam indahnya toleransi, kita menemukan arti kemanusiaan yang sejati. Fokus pada agama mengajarkan kebaikan, dan kebaikan tertinggi adalah kedamaian. Ketika kita mampu berdampingan dalam perbedaan, disanalah indahnya kemanusiaan tercipta. Jaga toleransi, rawat persatuan.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa?
2: Oh, oh.

0: Memulai investasi sejak dini adalah langkah cerdas untuk mempersiapkan masa depan. Dengan menanamkan dana pada instrumen investasi yang tepat, seperti saham atau reksadana, Anda bisa menikmati hasil yang berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Setiap keputusan investasi hari ini adalah upaya untuk memastikan kebebasan finansial di masa mendatang.
1: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok.

Ya, Pro Satya Triambun, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai Jerman membuka peluang memperkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia, termasuk melalui kemungkinan pengadaan tambahan pesawat Airbus. Peluang tersebut muncul setelah Indonesia menerima dua pesawat angkut militer Airbus A400M Atlas. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste, mengatakan peningkatan kerjasama pertahanan masih bergantung pada proses negosiasi bilateral. Namun, Jerman telah menyampaikan tawaran dan menyatakan kesiapan memperluas kerjasama militer dengan Indonesia. Mengenai waktu pelaksanaan kontrak pertahanan baru, Beste menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia. Ia menyebut negara-negara Eropa termasuk Jerman kini berupaya memperkuat kerjasama keamanan dengan negara-negara anggota ASEAN.

Ayo, lakukan pemeriksaan tinggi badan secara rutin untuk anak-anak. Deteksi dini stunting sangat penting agar kita bisa segera mengambil langkah pencegahan.

0: saya silikon. Saya midazolidinil urea. Saya tritanolamin.
1: Saya hidroquinon.
2: Saya mineral oil.
3: Kalau saya sodium lauren sulfat.
4: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
5: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
5: bersinar.
6: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
2: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak. Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda mengenai Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dipercepat. Pihaknya ingin memastikan program koperasi desa segera berjalan di lapangan. Ferry memberikan arahan kepada pengurus koperasi desa Merah Putih, penerusan wetan serta elemen koperasi se-Kabupaten Banjarnegara. Ferry mengatakan pemerintah berkomitmen mengembalikan koperasi sebagai salah satu arus utama perekonomian nasional. Untuk mempercepat operasionalisasi KDKMP, Kementerian Koperasi menyiapkan 3 langkah konkret yang akan dilakukan secara bertahap. Pertama, Kemenkop akan memperkuat sosialisasi teknis mengenai mekanisme operasionalisasi unit-unit usaha KDKMP di lapangan. Kedua, pemerintah mempercepat proses verifikasi dan validasi fisik bangunan gudang serta gerai hingga proses penyerahan berita acara serah terima. Selain melakukan konsolidasi KDKMP, Ferry meninjau aktivitas koperasi produsen Nira Kamukten di Desa Susukan, Banjarnegara. Dan koperasi tersebut menjadi salah satu contoh pengembangan usaha berbasis potensi lokal setelah berhasil menembus pasar ekspor.

tahukah Anda bahwa mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan di rumah selama 1 jam dalam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah di daerah terpencil? Tahukah Anda bila suhu AC di kamar kamu diatur jadi 25 derajat Celcius? Itu bisa menghemat 10% penggunaan energi listrik. Kamu butuh tidur? Ternyata lampu juga butuh tidur. Matikan lampu saat tidur bisa menyelamatkan kantong kamu. Mari hemat energi, gunakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: Rosa tuh Riamun, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosu Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ini.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Dan pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Iwobony. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sufu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, yang saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdi Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus berganti, yang tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga
2: sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pekerjaan sirkuit, perbaikan terus dikerjakan, termasuk memang itu juga track mending. Mending sedang dikerjakan, fasilitas lain terus berprogres, termasuk perbaikan jalan lain, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor area operasi, kamar kerek, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya sadis sekitar, itu akan diberikan lingkungan sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Restarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara.

Bea, nyaku inak jin baturandang. Sondol matera ku Radio Republik Indonesia, uya untana tonsea minasa aminan. Karya ule osinanku, samerot RRI ae, ketuduh lako. Betoro baterangan ule os tetawan, wayanito. Lale RRI, Dirgahayu

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

Pendengar, tahukah Anda bahwa mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan di rumah selama 1 jam dalam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah di daerah terpencil? Tahukah Anda bila suhu AC di kamar kamu diatur jadi 25 derajat Celcius? Itu bisa menghemat 10% penggunaan energi listrik. Kamu butuh tidur? Ternyata lampu juga butuh tidur. Matikan lampu saat tidur bisa menyelamatkan kantong kamu. Mari hemat energi, gunakan secukupnya, matikan selebihnya.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: Rosato Riamun, kanal inspirasi dan informasi pendengar satu yang terbaik dari Budi Doremi dengan Friendzone. Selamat siang saja untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas setelah break makan siang ya pendengar. Informasi untuk Anda dari laman rri.co.id, FIFA Asian Cup 2026 menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdana FIFA tersebut membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yakni Premier Division dan Challenge Division. FIFA Asian Cup 2026 berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Turnamen ini juga masuk kalender resmi FIFA sehingga hasil pertandingan mempengaruhi peringkat dunia. Sebanyak 14 negara ambil bagian dalam edisi perdana tersebut. Peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan 3 negara undangan Asia. 3 negara undangan tersebut adalah Bangladesh, Pakistan, dan Hong Kong, Tiongkok. Mereka tergabung dengan negara-negara Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Premier Division ini menjadi kasta tertinggi dalam FIFA Asian Cup 2026. Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk level kompetisi tersebut.
1: Anak Krakatau

Pendengar, tahukah Anda suara yang kita dengar setiap hari sebenarnya adalah gelombang getaran yang merambat melalui udara? Ketika seseorang berbicara, pita suara bergetar dan menghasilkan gelombang yang ditangkap telinga kita, lalu diterjemahkan otak menjadi kata, nada, dan makna. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Namun, tidak semua suara diproses dengan cara yang sama. Otak manusia lebih peka terhadap suara yang mengandung emosi seperti tawa, tangis, atau nada marah. Itulah sebabnya satu kalimat yang sama bisa terasa berbeda, tergantung bagaimana ia diucapkan. Suara bukan sekedar bunyi, tetapi juga membawa pesan dan pesan tersembunyi. Disinilah radio memiliki peran istimewa. Tanpa gambar, radio mengandalkan kekuatan suara untuk membangun imajinasi, kedekatan, dan kepercayaan. Setiap kata yang diucapkan penyiar bukan hanya terdengar, tetapi juga dirasakan.

Ya, pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, Langtual, Bula, dan Somlaki. Dan untuk edisi hari ini kita akan bergabung dengan Pro 1 Ternate.

0: Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya, Titi. Kami mulai dengan berita pertama dari Ambon, di mana penataan birokrasi ini menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon dalam pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas tahun 2026. Berikut laporan Rauda Autana.
1: Wali Kota Ambon Budi Winwati Mena menegaskan, proses pengangkatan dan penempatan pejabat administrator serta pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Ambon dilakukan secara objektif dan selektif sesuai aturan kepegawaian. Penegasan tersebut disampaikan Budi Win saat melantik sejumlah pejabat administrator dan juga pejabat pengawas lingkup pemerintah Kota Ambon tahun 2026. Budi Win mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Ambon mewujudkan salah satu dari 17 program prioritas wali kota dan wakil wali kota, yakni menata birokrasi yang memiliki kapasitas dan juga kemampuan yang andal sekaligus bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Menurutnya, dalam menentukan pejabat yang menduduki suatu jabatan, pemerintah tidak hanya berdasarkan keputusan wali kota, wakil wali kota, maupun sekretaris kota. Penilaian juga diserahkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD karena mereka dinilai lebih mengetahui kapasitas dan juga kinerja ASN yang sehari-hari bekerja di lingkungan masing-masing.
2: Sumber daya yang berkualitas, pertimbangan objektif, menempatkannya pada jabatan yang tepat, maka kita bisa menentukan. Yang menentukan adalah kepala-kepala dinas yang sehari-hari berada dengan saudara. Karena itu pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Ambon tahun 2026 ini, jangan tanya beta dengan Ibu Wakil Wali Kota dengan Pesekda. Tanya pimpinan OPD yang mengusulkan saudara. Harapan kita adalah usulan dari pimpinan OPD itu objektif dan selektif. Supaya apa? Supaya mesin penggerak yang notabene adalah para pejabat dan birokrasi ini bisa bergerak bersama untuk membangun kota.
1: Bode Win berharap usulan dari para pimpinan OPD dilakukan secara objektif dan selektif, sehingga pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi dan juga mampu menjadi mesin penggerak pemerintahan. Dirinya juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan baik, bekerja profesional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Langur, di mana pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKBM Universitas Dr. Husni Ingratubun Tual pada tahun 2026 sangat relevan dengan tantangan zaman. Laporan Resti Febrianti.
3: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Wali Kota Tual Amirul Merah pada kegiatan PPKKMB Universitas Dr. Husni Ingratubun Jumat kemarin mengatakan, tema PPKKMB tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas di era AI untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan, sangat relevan dengan tantangan zaman. Menurutnya, mahasiswa baru harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Renwat menjelaskan kecerdasan buatan artifikal intelligence kini telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, komunikasi hingga penelitian dan pelayanan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan peluang besar, namun juga menghadirkan tantangan yang harus dihadapi secara bijak oleh generasi muda.
4: Tema PPKMB tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, berintegritas di era AI. Untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan, merupakan tema sangat relevan dengan tantangan sama yang sedang kita hadapi. Kita hidup dalam sebuah era perubahan teknologi yang sangat cepat, artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan. Cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, melakukan penelitian, menjalankan usaha, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami perubahan.
3: Ia juga mengingatkan mahasiswa baru agar tidak hanya menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan dan mengembangkan teknologi secara bertanggung jawab. AI diharapkan menjadi alat untuk memperkuat kemampuan manusia dalam belajar, melakukan riset, mengembangkan kreativitas, dan mencari solusi bagi berbagai persoalan masyarakat tanpa menggantikan kemampuan berpikir. Sementara itu, Rektor Uningrat Tual Baharudin Saleh Ratu pun menyampaikan Uning Ratual memiliki visi yang visioner dengan cita-cita jauh ke depan untuk menghasilkan mahasiswa yang unggul. Visi tersebut juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan memiliki integritas dengan berbasis kepulauan.
5: Tapi yang saya sampaikan bahwa itu bukan sebuah tantangan, itu adalah sebuah peluang untuk bagaimana kita bisa melampaui ketidakmampuan kita. Itu yang disebut sebagai kreativitas dan inovasi. Tadi sudah disinggung tentang visi kita Uning Ratual. Uning Ratual memiliki visi yang sangat visioner ke depan, pemimpin yang sangat jauh ke depan, itu adalah mewujudkan atau menghasilkan mahasiswa yang unggul seperti yang ada di depan kita, menjadi universitas yang unggul, kemudian dalam pengembangan sumber daya manusia inovatif, kreatif, integritas, dan berbasis kepulauan.
3: Menurutnya konsep berbasis kepulauan menjadi bagian penting dalam visi besar Uning Ratual karena kondisi geografis Maluku masih menghadirkan kesenjangan akses pendidikan terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kondisi tersebut mendorong Uning Ratual untuk hadir memberikan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah kepulauan. Melalui pelaksanaan PPKKMB mahasiswa baru, diharapkan memahami peran pendidikan tinggi membentuk sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Uning Ratual berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas sekaligus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Tual, Lesti Febrianti melaporkan.
6: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor 3.
0: Dari Tual kita ke Samlaki, saudara. Souvenir yang disediakan dapur Tanimbar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Selengkapnya dilaporkan Jeffrey Ranglalin.
7: Promosi kain Tanimbar berupa souvenir terus dilakukan dapur Tanimbar untuk memperkenalkan mahakarya warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal masyarakat luas, terutama mereka yang berada di luar kepulauan Tanimbar. Pernyataan itu disampaikan pengelola dapur Tanimbar Ervin Kelita dan menyusul pertanyaan seputar promosi kerajinan lokal tersebut. Menurut Ervin, souvenir yang dipromosikan ini berkualitas tinggi namun dapat dijangkau masyarakat terutama para pengunjung luar daerah. Souvenir ini mulai pakaian hingga kain tenun yang masih dari bahan mentah yang bisa dibawa pulang, modifikasi baju tenun, sarung gelas dan botol, taplak meja, sarung tisu, penutup gelas, dan puluhan jenis souvenir lainnya. Ervin mengaku jika saat launching, souvenir ini diberikan gratis bagi para pengunjung sebagai promosi awal dan selanjutnya dipasarkan dengan harga yang cukup murah sehingga dapat dijangkau berbagai kalangan.
8: Sudah ada bermacam-macam kain tenun yang dimodifikasi untuk jadi taplak meja, sarung botol aqua, tempat tisu, penutup gelas, ada topi juga, ada gantungan kunci dan bermacam-macam, ada stick juga. Seperti untuk mendapatkan itu, misalnya ada pendatang atau pengunjung yang mau berangkat atau makan di sini yang mau mendapatkan itu bisa datangi langsung untuk bisa beli dengan harga murah. Tidak ada gratis, kita hanya berlaku waktu opening tanggal 9 kemarin.
7: Sebelumnya Ervin mengakui jika rumah makan yang diberi nama dapur Tanimbar ini menyediakan makanan nasional selain makanan lokal yang digemari pengunjung. Makanan bakar batu, jenis menu makanan yang diwariskan para leluhur yang hingga saat ini masih terus dipertahankan. Dari Samlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
0: Kabar terakhir dari Ternate, saudara, Kafila Maluku Utara tidak hanya berlaga dalam MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk membawa cita rasa dan produk lokal Maluku Utara menembus pasar nasional melalui Expo UMKM. Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
9: Kami berharap bahwa produk-produk UMKM yang hadir di sini itu bisa memberikan sedikit promosi kepada masyarakat yang hadir Semarang maupun dari
10: Provinsi Maluku Utara tidak hanya membawa semangat siar Al-Quran dalam ajang MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Momentum nasional tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk-produk unggulan UMKM Maluku Utara kepada masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Stand Maluku Utara hadir di arena pameran Expo UMKM MTQ ke-31 berdampingan dengan stand Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak dibuka pada 12 September 2026, Stand Maluku Utara mulai ramai dikunjungi masyarakat lokal maupun pengunjung dari berbagai daerah. Beragam produk khas Maluku Utara ditawarkan, mulai dari minuman rempah, makanan olahan, kerajinan hingga kain tradisional. Di antaranya air gureka, minuman khas Ternate berbahan jahe, gula merah, dan kenari. Ada pula kopi rempah khas Ternate yang dikemas modern, sehingga praktis untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Produk makanan juga cukup beragam, seperti roti kenari, kukis sagu kenari, makaron kenari, pia kenari, dan pia nanas. Sementara dari sektor kerajinan, pengunjung dapat menemukan aksesori berbahan besi putih khas Maluku Utara serta kain batik dengan motif lokal. Wakil Ketua LPTK Maluku Utara, Mulyani Wawat, mengatakan kehadiran UMKM menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi daerah melalui momentum MTK Nasional.
11: Maluku Utara dengan tidak saja membumikan Al-Quran di bumi Semarang, tetapi kami juga membawa produk-produk UMKM.
10: Selain produk olahan rempah dan kenari, stan Maluku Utara juga memamerkan sirup pala, aneka keripik, coklat sulamina dari Sanana, serta batik tubuh dengan berbagai motif lokal. Produk-produk tersebut merupakan dukungan Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Utara, Bank Indonesia, serta pelaku usaha lokal. Mulyadi mengatakan, keikutsertaan dalam event berskala nasional seperti MTK menjadi kesempatan penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Tidak hanya dikenal masyarakat Maluku Utara, tetapi juga membuka peluang produk lokal menembus pasar nasional bahkan internasional.
11: Kami berharap bahwa produk-produk UMKM yang hadir di sini itu bisa memberikan sedikit promosi kepada masyarakat yang hadir Semarang maupun dari seluruh Indonesia untuk bisa mengetahui ciri khas makanan atau keripik pelaku UMKM yang diproduksi di Maluku Utara.
10: Menurut Mulyadi, produk-produk tersebut diharapkan dapat menjadi oleh-oleh sekaligus memperkenalkan identitas Maluku Utara kepada masyarakat luas. Ia menyebut, dukungan pemerintah daerah dan mitra termasuk Bank Indonesia serta pelaku UMKM binaan menjadi modal penting untuk memperluas pemasaran produk lokal. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Wahyudi Yahya tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata saya Titi, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

Bayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

Ya baik pendengar, kita tadi telah mendengarkan Lintas Seribu Pulau dan sudah bergabung dengan RRI Ternate dengan sejumlah informasi menarik lainnya di Lintas Seribu Pulau untuk Anda. Ya, selamat siang menjelang sore hari saja. Oke, belum sore hari ya, masih siang. Ya, dan untuk Anda yang lagi berkendara ya di panas terik matahari, hati-hati di jalan saja ya, yang lagi aktivitasnya di outdoor ya. Informasi menarik untuk Anda dari laman rri.co.id, BKN RI menyambut baik rekomendasi Menteri HAM Natalius Pigai memperkuat mekanisme pemulihan masyarakat terdampak pelaksanaan program MBG. Salah satu rekomendasi tersebut pembentukan unit pemulihan korban agar penanganan dapat dilakukan secara lebih sistematis. BKN menilai rekomendasi Kementerian HAM tersebut dapat menjadi masukan konstruktif dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat yang menjadi penerima manfaat MBG. BKN juga menegaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas program. Pemenahan tata kelola diarahkan agar program berjalan semakin baik, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat.

kesehatan yang buruk dan kemiskinan saling terkait erat. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap penyakit. Kondisi kesehatan yang buruk kemudian memperburuk kemiskinan karena menurunkan produktivitas dan menambah beban biaya pengobatan. Oleh karena itu, akses universal terhadap layanan kesehatan adalah salah satu solusi penting untuk mengurangi kemiskinan.

Ya, Prof. Satya Wiryambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Ya, masih saya kasih informasi terupdate untuk Anda dari laman rri.co.id. Pendengar, puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda alias delay karena asap. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di pulau itu. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan mengatakan bahwa kabut asap ini menyebabkan jarak pandang merosot tajam di Bandara Supadio Pontianak, Jilik Riwut, Palangkara, dan Haji Hasan. Sampit kabut asap ini berada di bawah batas minimum penerbangan. Yudistiawan menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Pihaknya berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penanganan penumpang terdampak berjalan dengan baik. Penanganan penumpang antara lain penyediaan makanan dan minuman ringan selama proses menunggu penerbangan. Yudistiawan menuturkan Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan prosedur service recovery activation. Para calon penumpang yang penerbangannya tertunda diberikan kompensasi berupa bantuan logistik langsung di area ruang tunggu.

Tahukah Anda banyak perusahaan besar berkembang dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu? Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas, jika dilakukan dengan pengetahuan.

0: compañeros, feliz de me comentar un caso, vivo en España. A lo que otra recomendación, pero si quieres tener tranquilidad, no estamos en tu lugar que ahora, no, muy cariño.
1: Anda ya tentu melakukan upaya-upaya mulai dari relasi kami penegakan untuk wilayah-wilayah dan kepolisian maupun stakeholder yang terlibat.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Selasa 15 September 2026. Berita pertama. Pendengar, kecelakaan laut menimpa speedboat Cahaya Al Razak di perairan Dusun Ulatu, Desa Luhu, Kabupaten Seram bagian Barat. Kapal yang mengangkut 81 orang rombongan penonton sepak bola tersebut terbalik setelah dihantam ombak besar sekitar 30 meter dari bibir pantai. Insiden ini mengakibatkan satu orang penumpang bernama Laeta, seorang pegawai P3K SMP Muhammadiyah Temi, meninggal dunia. Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Revindo P. Rulando, menginformasi bahwa guncangan ombak membuat sejumlah penumpang di bagian atas kapal terjatuh ke laut. Panik melihat air mulai masuk ke dalam kapal, beberapa penumpang lainnya ikut melompat untuk menyelamatkan diri. Tiga orang sempat dilarikan ke Puskesmas Limboro, namun satu korban jiwa tak tertolong, sementara dua korban selamat lainnya telah diperbolehkan pulang. Saat ini, pihak kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian, memeriksa sejumlah saksi, dan mengamankan barang bukti untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kepolisian menghimbau masyarakat agar selalu memantau kondisi cuaca tinggi gelombang serta memastikan kelayakan moda transportasi sebelum melakukan pelayaran. Pendengar, aktivitas galian C di Kota Ambon menjadi perhatian Pemkot. Wali Kota Bodiwin Watimena meminta DPRD segera melakukan kajian terkait dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Laporan Raudah Autana.
3: Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena meminta DPRD Kota Ambon segera melakukan kajian terhadap aktivitas galian C yang beroperasi di wilayah Kota Ambon. Permintaan tersebut disampaikan Bodiwin usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Ambon Senin 14 September 2026. Bodiwin mengatakan kajian diperlukan untuk mengetahui dampak aktivitas galian C terhadap lingkungan dan masyarakat sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah Kota Ambon dalam mengambil langkah sesuai kewenangannya. Menurut Watimena, kewenangan penerbitan izin galian C bukan berada di pemerintah Kota Ambon, melainkan pada instansi yang berwenang di tingkat Provinsi Maluku. Meski demikian, pemerintah Kota Ambon tetap berkepentingan memastikan aktivitas galian C di wilayah administrasi Kota Ambon tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun merugikan masyarakat. Untuk itu, DPRD melalui komisi terkait diminta berkoordinasi dengan OPD teknis pemerintah Kota Ambon dalam melakukan kajian secara menyeluruh. Bodiwin menegaskan, jika hasil kajian menunjukkan adanya dampak lingkungan yang merugikan, rekomendasi DPRD dapat menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk mengambil langkah termasuk kemungkinan penghentian aktivitas tersebut sesuai kewenangan dan juga aturan yang berlaku. Ia juga menekankan, penanganan persoalan galian C harus dilakukan secara transparan, objektif dan juga berdasarkan kajian serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Dampaknya itu merusak lingkungan ya dikaji, kan oleh kota tidak mungkin mengkajinya sendiri, harus dikaji oleh DPRD dan kita pemerintah kota keluarkan rekomendasi buat wali kota, tutup deh, tutup begitu, lanjut kita lanjut ya, tapi sesuai dengan aturan kita tidak mau seolah-olah publik menilai bahwa ada sesuatu hal yang tidak benar di sana, padahal itu bukan kota. Kami mengeluarkan izin
3: Bodewin juga berharap DPRD segera menindaklanjuti persoalan ini dengan melibatkan seluruh pihak teknis terkait, sehingga keputusan mengenai keberlanjutan maupun penghentian aktivitas galian C dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Rauda Utana melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Ambon bakal menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak konflik antar wilayah di Lisabata dan Patahue, Kabupaten Seram bagian Barat. Bantuan berupa beras serta kebutuhan pokok lainnya disiapkan melalui Dinas Kota Ambon sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas untuk meringankan beban ekonomi para korban. Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena, menyatakan bahwa Pemkot Ambon terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran logistik berjalan aman dan tepat sasaran. Langkah ini diambil menyusul bentrok pemuda yang pecah pada Jumat 11 September lalu yang mengakibatkan adanya korban jiwa serta puluhan rumah warga hangus terbakar. Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota menghimbau seluruh masyarakat di Maluku untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas wilayah. Ia meminta warga mempererat tali persaudaraan orang bersaudara dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh suasana. Pendengar, program Energizing Maluku 2026 resmi dibuka dan menjadi gerakan kolaboratif dalam mengubah potensi di Maluku menjadi kekuatan ekonomi. Laporan Lina Tehupuring.
4: Program Energizing Maluku 2026 yang digagas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah resmi dibuka bertempat di lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Program ini dirancang sebagai gerakan kolaboratif untuk mengubah berbagai potensi Maluku menjadi peluang ekonomi, produktivitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ketua Panitia Energizing Maluku 2026 sekaligus Ketua Latupati Kota Ambon Reza Faldo Maispatela mengatakan, Maluku memiliki potensi besar yang perlu dikelola menjadi kekuatan nyata bagi masyarakat. Olehnya itu, pembangunan harus mampu menciptakan masa depan sehingga generasi muda tidak harus meninggalkan daerah untuk mencari peluang. Dijelaskan, Energizing Maluku tidak dibentuk hanya sebagai acara atau seminar yang selesai setelah kegiatan berakhir. Program tersebut menjadi platform yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, industri, pasar, teknologi, dan juga komunitas untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Di sisi lain, ia mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam mempercepat pembangunan Maluku. Pemerintah, adat, agama, pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dinilai memiliki peran berbeda yang harus saling mendukung.
5: Yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk bagaimana mengubah potensi itu menjadi kapabilitas. Mengubah kapabilitas itu menjadi produktivitas. Dan mengubah UKM kita menjadi usaha yang terus bisa naik kelas. Mengubah investasi yang masuk untuk menjadi sebuah pekerjaan nyata bagi masyarakat kita.
4: Melalui program Energizing Maluku 2026, Risa berharap potensi daerah tidak hanya menjadi cerita tentang kejayaan masa lalu, tetapi mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi mendatang. Kolaborasi dan pemanfaatan teknologi diharapkan menjadi energi baru untuk membangun Maluku dan tanahnya sendiri. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Harga cabai rawit atau cili kecil di Pasar Mardika Kota Ambon melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp190.000 per kilogram. Kenaikan signifikan ini dikeluhkan para pedagang karena memicu lonjakan harga yang cukup drastis dalam beberapa waktu terakhir sehingga berdampak langsung pada aktivitas jual beli di pasar. Salah seorang pedagang di Pasar Mardika, Ibu Cici, mengungkapkan bahwa melambungnya harga membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Pembeli, khususnya ibu rumah tangga, kini terpaksa mengurangi jumlah pembelian dan hanya membeli cabai dalam porsi kecil demi menghemat pengeluaran dapur sehari-hari. Menyikapi kondisi tersebut, para pedagang dan pembeli berharap pemerintah daerah beserta pihak terkait segera turun tangan memantau ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Langkah ini dinilai penting agar harga cabai rawit di Kota Ambon kembali stabil dan tidak semakin membebani perekonomian masyarakat.

0: Berita selanjutnya. Penanaman perdana padi menggunakan metode pertanian modern atau PMAS resmi dimulai di atas lahan seluas 9 hektar di negeri Lewai, Kecamatan Serang Utara Timur, Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini menjadi langkah awal mengoptimalkan lahan hasil program cetak sawah rakyat sekaligus menggenjot produksi pangan di Maluku. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Gunawan, menyatakan bahwa penanaman ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak untuk mempercepat pemanfaatan lahan pertanian. Program ini juga menjadi strategi penting untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, terutama di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Kelompok tani setempat menyambut positif dukungan pemerintah ini karena mampu menghidupkan kembali potensi pertanian Lewai yang sempat mati suri selama hampir 30 tahun. Melalui sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani, pemanfaatan lahan ini diharapkan dapat bergerak secara berkelanjutan, menopang ketahanan pangan Maluku, serta menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Kita ke berita lain. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Universitas Dr. Husni Ingratubun Tual tahun 2026 sangat relevan dengan tantangan zaman. Laporan Resti Febrianti.
1: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Wali Kota Tual Amirul Merah pada kegiatan PPKKMB Universitas Dr. Husni Ingratubun mengatakan, tema PPKKMB tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas di era AI untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan, sangat relevan dengan tantangan zaman. Menurutnya, mahasiswa baru harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Renwat menjelaskan kecerdasan buatan artificial intelligence kini telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, komunikasi hingga penelitian dan pelayanan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan peluang besar, namun juga menghadirkan tantangan yang harus dihadapi secara bijak oleh generasi muda.
2: Tema PPKMB tahun ini bentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, berintegritas di era untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan merupakan tema sangat relevan dengan tantangan zaman yang sedang kita hadapi. Kita hidup dalam sebuah era perubahan teknologi yang sangat cepat. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan. Cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, melakukan penelitian, menjalankan usaha, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami perubahan.
1: Ia juga mengingatkan mahasiswa baru agar tidak hanya menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan dan mengembangkan teknologi secara bertanggung jawab. AI diharapkan menjadi alat untuk memperkuat kemampuan manusia dalam belajar, melakukan riset, mengembangkan kreativitas, dan mencari solusi bagi berbagai persoalan masyarakat tanpa menggantikan kemampuan berpikir. Sementara itu, Rektor Uningrat Tual Baharudin Saleh Ingratubun menyampaikan Uningrat Tual memiliki visi yang visioner dengan cita-cita jauh ke depan untuk menghasilkan mahasiswa yang unggul. Visi tersebut juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan memiliki integritas dengan berbasis kepulauan.
3: Tapi yang saya sampaikan bahwa itu bukan sebuah tantangan, itu adalah sebuah peluang untuk bagaimana kita bisa melampaui ketidakmampuan kita. Itu disebut sebagai kreativitas dan inovasi. Tadi sudah disinggung tentang visi kita Uningratual memiliki visi yang sangat visioner ke depan, punya mimpi yang sangat jauh ke depan, itu adalah mewujudkan atau menghasilkan mahasiswa yang unggul seperti yang ada di depan kita, menjadi mahasiswa yang unggul, kemudian dalam pengembangan sumber daya manusia inovatif, kreatif, integritas, dan berbasis kepulauan.
1: Menurutnya konsep berbasis kepulauan menjadi bagian penting dalam visi besar Uningrat Tual karena kondisi geografis Maluku masih menghadirkan kesenjangan akses pendidikan terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kondisi tersebut mendorong Uningrat Tual untuk hadir memberikan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah kepulauan. Melalui pelaksanaan PPKKMB mahasiswa baru, diharapkan memahami peran pendidikan tinggi, membentuk sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Uningrat Tual berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas, sekaligus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Resti Febrianti melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Namlea sukses meraih hasil manis dari program pembinaan kemandirian warga binaan di sektor perikanan. Lapas Namlea berhasil memanen 20 kg ikan nila hitam unggulan yang dibudidayakan menggunakan teknologi sistem Bioflok. Pelaksana harian Kepala Lapas Namlea Sofian Ahmad menjelaskan bahwa panen ini menjadi bukti nyata dukungan pihaknya terhadap program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ikan nila yang dipelihara selama 4 hingga 6 bulan di kolam Bioflok tersebut tumbuh optimal dengan bobot berkisar antara 300 hingga 500 gram per ekor. Seluruh hasil panen seberat 20 kg tersebut telah habis dipesan oleh masyarakat sekitar dan dipasarkan dengan harga Rp35.000 per kilogram. Untuk menjaga keberlanjutan budidaya, pihak pengelola terus melakukan pemisahan ukuran ikan secara rutin guna mencegah sifat kanibalisme serta menjaga kestabilan nutrisi air kolam. Pendengar, Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi darurat yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan Sahira Sangaji.
4: Kepolisian daerah Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan sistem pengamanan atau siskom kota untuk mengantisipasi potensi situasi kontingensi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto mengatakan pihaknya tidak menginginkan terjadinya situasi darurat atau kontingensi. Namun ketika dibutuhkan, Polri harus sudah siap. Karena itu kesiapan tidak boleh dibangun ketika situasi sudah terjadi, tetapi harus dipersiapkan sejak sekarang melalui koordinasi, komunikasi, dan kesiapan personil yang baik. Penguatan kesiapsiagaan tersebut dibahas dalam rapat Sispam Kota dalam rangka penanganan situasi kontingensi yang dipimpin Kapolda Maluku. Dadang mengatakan, kesiapsiagaan Sispam Kota merupakan langkah preventif untuk memastikan potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini. Menurutnya, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian dalam pemetaan potensi kerawanan, termasuk kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat dan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kondisi tersebut selanjutnya dapat mempengaruhi aktivitas dan psikologis masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, kepolisian harus mampu membaca perkembangan situasi secara komprehensif dan mengambil langkah pencegahan sebelum perkembangan menjadi gangguan keamanan.
5: Pun ada ya, tentu kita lakukan upaya-upaya mulai dari langkah-langkah sampai penegakan. Untuk wilayah-wilayah, ya, kepolisian maupun stakeholder yang terlibat, kalau kita sama-sama mengantisipasi ya, untuk mencegah minuman keras sehingga kemudian menimbulkan gesekan-gesekan antara perkelahian sehingga kemudian menimbulkan bentrokan antar kelompok.
4: Dadang juga menegaskan kesiapsiagaan menghadapi kontingensi tidak hanya mengandalkan kecepatan respon maupun kekuatan penindakan, tetapi juga melalui langkah preventif dan komunikasi dengan masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran memastikan setiap langkah pengamanan dilakukan secara terukur, profesional, dan humanis dengan mengutamakan pencegahan. Tujuannya adalah menjaga masyarakat tetap aman dan aktivitas masyarakat tetap berjalan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, kepedulian terhadap korban bentrok antar warga Desa Lisabata dan Patahue di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, terus mengalir dari Kota Ambon. Manajemen Kafe Ujung Jembatan Merah Putih menyumbangkan 1 ton beras yang disalurkan melalui Forum Peduli Seram Barat sebagai bentuk solidaritas nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Owner Kafe Ujung JMP sekaligus tokoh masyarakat SBB Levinus Kariu menyatakan bahwa penanganan dampak konflik tidak boleh berhenti pada bantuan logistik semata. Ia menekankan pentingnya pemulihan kondisi psikis dan ekonomi masyarakat, jaminan keamanan, serta langkah tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menuntaskan konflik secara menyeluruh. Senada dengan hal tersebut, manajer Kafe Ujung JMP, Aan bin Umar, berharap aksi sosial dari para pelaku usaha ini dapat sedikit meringankan beban para korban di Taniwel. Melalui bantuan ini, mereka menegaskan pesan bahwa masyarakat SBB di Kota Ambon turut hadir, peduli, dan tidak tinggal diam atas musibah yang menimpa saudara sedaerah mereka. Berita terakhir. Souvenir yang disediakan Dapur Tanimbar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Laporan Jeffrey Ranglalin.
6: Promosi kain tenun Tanimbar berupa souvenir terus dilakukan Dapur Tanimbar untuk memperkenalkan mahakarya warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal masyarakat luas, terutama mereka yang berada di luar kepulauan Tanimbar. Pernyataan itu disampaikan pengelola Dapur Tanimbar Ervin Kalitadan menyusul pertanyaan seputar promosi kerajinan lokal tersebut. Menurut Ervin, souvenir yang dipromosikan ini berkualitas tinggi namun dapat dijangkau masyarakat terutama para pengunjung luar daerah. Souvenir ini mulai pakaian hingga kain tenun yang masih dari bahan mentah yang bisa dibawa pulang, modifikasi baju tenun, sarung gelas dan botol, taplak meja, sarung tisu, penutup gelas, dan puluhan jenis souvenir lainnya. Ervin mengaku jika saat di launching, souvenir ini diberikan gratis bagi para pengunjung sebagai promosi awal dan selanjutnya dipasarkan dengan harga yang cukup murah sehingga dapat dijangkau berbagai kalangan.
7: Ada bermacam-macam kain tenun yang dimodifikasi untuk jadi taplak meja, sarung botol aqua, tempat tisu, penutup gelas, ada topi juga, ada gantungan kunci dan bermacam-macam, ada stick juga. Seperti untuk mendapatkan itu, misalnya ada pendatang atau pengunjung yang mau berangkat atau makan di sini yang mau mendapatkan itu bisa datangi langsung untuk bisa beli dengan harga murah. Tidak ada gratis, kita hanya berlaku waktu opening tanggal 9 kemarin.
6: Sebelumnya Ervin mengakui jika rumah makan yang diberi nama Dapur Tanimbar ini menyediakan makanan nasional selain makanan lokal yang digemari pengunjung. Makanan bakar batu, jenis menu makanan yang diwariskan para leluhur yang hingga saat ini masih terus dipertahankan. Jeffrey Ranglalin melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Aktivitas galian C di Kota Ambon menjadi perhatian Pemkot. Wali Kota Buriwin Watimena meminta DPRD segera melakukan kajian terkait dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi darurat yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat sore.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

0: harus tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau badan tersangkut di kabel, pasti dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Pasti ini paling malawang nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, Adix.
0: Kaks pun pos nih, Leng. Bikin yang tiang listrik, Gi. Sing bisa geser-geser dikit, kan?
1: Sengara tampil, Adix.
0: Iya, Kaks. Belen bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, harusnya geser tiang listrik itu, tau?
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cocok listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sama mana? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, kosip pun cok nih bertumpuk ini. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kering lah.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Kaks, lebih baik katong potong pohon itu. Akan suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tumbuh lama, Adix.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katong dipos nih kena lain.
1: Yuk, kak. Kalau begitu katong potong akan saja.
0: Yuk, Kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, kita baru ingat. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang, nanti kena strong. Sebaiknya hubungi Pelin untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon Pelin sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau paramola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kakak!
1: Masih kenapa nih?
0: Bahasa pakai bahasa! Tak bakar!
1: Iya tau, atau ada bakar-bakar nih? Usia ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks. Tapi selain.
1: Hah? Astaga!
0: Siapa yang suka bakar sampah di bawah tiang listrik tuh?
1: Sorry, Adix. Lupa kesemati.
0: Bahaya tuh, Kaks. Nanti akan buat pelindung kawat tak bakar. Bisa membahayakan katau.
1: Untung akan semati.
0: Bawa apa ya? Macam angus, kah?
1: Iya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.
4: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Ya, baik pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti 100% Indonesia. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta.

0: Awalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya
0: Isan Tarore. Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh, baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap. Yang
1: menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dinilai semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: teramat legend.
1: Seniornya
0: ya.
1: Iya dong.
0: Masih sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Oh iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi. Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811 797 27912,
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: Nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Jadi ini memanggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13 Agustus.
0: Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, waduh, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu,
1: mencintai
0: ya
1: diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya. Yeah.
1: Love yourself.
0: Oh, oke.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Pasti. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke. Okay.
2: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya.
1: Nah, ya.
2: Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milik saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Oke. Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita, supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Oke, baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Ya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau-Bau. Bang
1: Albert dari Bau-Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi.
0: Betul.
3: Wakatobi kan bupatinya itu Pak Ugo, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kalau kedatangan artis, di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi. Yang ini naik tangga, dia naik jabatan jadi wakil gubernur.
0: Oke.
3: Okay. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
0: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di luar lingkup keluarga atau orang tua lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi dalam hal ini kata kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
0: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita enggak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
0: Oke.
2: Okay. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Oke. Okay. Nah, jawaban teman aku tuh dia bilang, "Iya ya, gua enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita.
0: Yeah.
2: Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja enggak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga.

0: Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
2: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh, Bang Budi?
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Terus okay. satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh, Bang?
1: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan, silakan Uncle Gazi.
3: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
3: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat.
2: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtiodila yang ada di Bukit Tinggi.
1: Oh, Bukit Tinggi.
2: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Salam juga siap.
1: Buatnya. Alright, terima kasih Uncle.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekstrikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Judi, bangsa Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
4: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya,
1: bintang. Iya, silakan.
0: Siap, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya, Budi Doremi. Salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
4: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Terima kasih.
0: Iya.
4: Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh juga.
4: Angkel Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta. Ada juga siapa lagi ya? Ibu Faria di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener. Jadi enggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang 100% Indonesia, ekstrikan karya, banggakan Indonesia.
0: Betul.
5: Selamat siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
5: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
5: Ya, pertamanya salam sehat-sehat deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
5: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
1: Selamat siang.
5: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
5: Ininya?
1: Tipsnya?
5: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya, oke.
1: Okay. Garam, kecap, cabai, diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
5: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
5: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
1: Ya. Amin.
5: Amin. Buat yang di Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu Bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutiara Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters. Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi.
1: Yes.
0: Mesin Waktu. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling Ling dari album ke berapa?
3: Kalau Ling Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
3: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi nggak di album, tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan, penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah nggak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus ber

0: jalan waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang, jadi kita harus ngerelain. Yeah. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
1: Oh, oke. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
2: apa tuh pertanyaannya?
1: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
0: Oh iya, buat aku lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita nggak boleh mudah menyerah.
1: Oke.
0: Kita mudah harus percaya bahwa kita tuh nggak sendirian melewati semuanya.
2: Gitu. Mantap.
1: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
0: Kasih gimana tips-tipsnya? Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakkan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin Siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
1: Rahma di Batu Sangkar.
0: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
2: Betul sekali.
1: Betul ya, betul Pak komposer.
2: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
1: Oke. Nanti kita lanjutin karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
2: Kita putar lah ya.
1: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Syafiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya Bang Yudi, Tengku Syafiq dan itu Budi.
1: Betul.
3: Katanya kan kau
1: bahasa itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya.
0: Ini oh. Budi.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Boleh boleh jokes ya.
0: Silakan silakan.
1: Pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini maknanya ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu lagu tentang maaf cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu aku tanpa kamu tanpa aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini lagu tolong kubu sudah bosan sendirian ini
0: okay.
3: Featuring sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Oh iya.
3: Ya salam pertama buat ini ke Gazi, ke Karahma, terus salam buat Bang Yan, Niken Litabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi,
0: siap.
3: Bang Tengku,
1: ya,
3: Bang Budi. Selamat
1: siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat Syafiq. Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: bisa. Oh, oke.
1: Apa kabar?
4: Puhabah habaget jawabannya.
0: Siap.
4: Apa kabarnya? Yo, apa kabarnya Yudi?
0: Api, api, api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini langsung aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah hadir lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album.
4: Album ya, itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Kasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya Melukis Senja, terus yang paling kita suka banget ini. Akan hilang itu.
0: Pertanyaannya
4: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, di Indonesia nih apa namanya kita lagi tidak baik-baik saja kan ya? Ada gempa, ada apa gitu? Ada apa? Ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya? Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Ya. Oke.
1: Oke.
4: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Okay. Terus untuk Budi Doremi terus berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
0: Iya. Terima kasih Teteh.
4: Rindu 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Teteh.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke,
1: okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Kemana? Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria, silakan.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wow. Dengan
5: hari ini, wow.
0: Sekali.
5: Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan langsung dengan.
5: Orang tengah ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya betul. Nah,
5: terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No. Kan, requestnya oke banget ini.
5: Ini. Siap. Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin. Amin. Maksudnya mau. Ya ya ya ya. Oke oke.
1: Alright.
5: Sekali lagi, okay. Pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya, terima kasih.
0: Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Angga Kareba.
6: Baju-baju, Ji.
0: Waalaikumsalam.
6: Indonesia, ekspresi dan karya banggakan Indonesia.
0: Ya. Siap, Ica silakan, Cak.
6: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh, oh iya.
6: Itu kan Adi Tunyap. Halo Mas Budi.
0: Halo.
6: Mas Budi ya. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi.
1: Itu tangan nada
6: itu. Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Iya.
6: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu?
0: Oke, jadi apa gitu ya lagunya ini?
6: Apa
0: ya?
6: Gitu? Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
6: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta. Apa lagi namanya ini?
0: 100%
1: Indonesia. Ya. Indonesia. Ya.
6: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu pokok satu tanpa terkecuali. Depannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siapa ini? Halo.
7: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
7: Dengan Jaya di Sopeng Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
7: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
7: Ya. Yeah. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
7: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone.
1: Upi Bone.
0: Halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
8: Upi di Bone.
0: Upi di Bone. Oke, silakan Bang Upi.
8: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
8: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang ngertinya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu gitu.
2: Terima kasih.
8: Ya, apa ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Ya, oke.
8: Ya, ya lengkap. Kalau urus saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
0: Abjad
8: Arab.
0: Abjad
1: Tasa gitu ya.
0: Hijak iya gitu ya.
8: Iya. Boleh. Jalan-jalan ke Bone main Bone Bang Budi.
0: Siap.
1: Amin. Ya. Amin.
0: Ditunggu ya.
8: Tunggu juga ya.
0: Iya.
8: Bantengku juga ya. Bantengku juga jalan-jalan ke Bone.
1: Udah pernah. Amin. Jauh itu dari Makassar. 6 jam atau jauh. Ini. Main jauh. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
8: Ya, kirim salam ya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
8: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya.
8: Ya.
1: Oke. Terima kasih Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
9: Ekspresikan Karya Bangga Indonesia. Selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
9: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Mon. Oh, Ayu Ambon. Silakan, Yu.
9: Iya, kalau ketanya langsung aja ke Bang Budi dulu.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
2: Kayu.
9: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Tuh.
9: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
9: Okay. Iya, namanya maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Iya.
9: Iya, atau okay. Mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
9: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya.
9: Selamat salam dari wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Prosatu RRI seluruh Indonesia. Kamu selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
9: Terima kasih
1: Ayu.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Iya. Ini kalau enggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul. Biasa. Ini tadi dari biasa, Bang siapa ya yang
1: sampai bingung yang nyatet
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu itu ditanyakan.
2: Betul, ya kita satu label. Terus nggak lama Afgan keluar ganti label baru dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku. Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Ya. Oke. Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng Pingkan.
2: Pingkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh, okay.
2: Iya.
1: Berarti featuring kita.
2: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi dibikin karya dari hal itu?
2: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Meluki Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Oh, kayak
2: pandemi
1: ya.
2: Pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
0: Iya.
2: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Maria di Jakarta Selatan. Aku tanpa kamu tanpa aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Okay.
0: Dikit.

0: Lah, spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi.
2: Ica.
1: Jadi tentang lagu apa sebenarnya, cinta diri sendiri ini?
2: Oh iya tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu.
1: Yeah.
2: Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab namanya keluarga.
0: Nice.
1: Oke. Okay.
0: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih udah sebenarnya kan.
0: Ada kan.
1: Ramadan penuh cinta.
2: Yeah.
1: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
1: Iya dari Abjad ya. Karena bisa, ada Doremi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada Doreminya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Nah, sebetulnya kalau officially mungkin yang dimaksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada
1: ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang, aku menggunakan pesawat, itu aku ke Wakatobi. Dan lanjutannya daerah timur pertama aku kunjungi, pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku.
2: Betul.
1: Tengah.
2: Maluku Tengah.
1: Ya
2: Maluku
1: sudah.
0: Tengah.
1: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5.

0: Casi.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai, apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272.
1: Betul sekali. Kita ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita gak perlu bertanya ya.
0: Gak perlu bertanya, mereka diwakili para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan malam. Siang-siang.
2: Selamat malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara kalau malam.
1: Selamat siang, Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Iya, selamat siang.
2: Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
1: ini
3: Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Ya,
1: ya langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
0: Iya, gua ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya
0: tuh.
1: Kurang tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini Kak panas,
0: belum dengerin lagu okay. Kak Budi
1: suaranya adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi yang mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Aku pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang, Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Iya.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut, ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus? Ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Okay. Selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya, Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya? Maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, ya. Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja, Kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja
0: loh.
3: Baru beberapa minggu lagu baru yang baru
1: kamu,
3: rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request begitu
3: di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. Ada Naufal, Naufal, Algi Vieri di Samarinda. Juga. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya,
1: kayak
0: dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya.
1: Yeah.
0: Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Oke, doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ, tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada Untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar.
0: Oke.
3: Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku?
1: Betul.
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Oke. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi. Lagu-lagunya selalu jadi sarana stress rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar apa namanya lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Oke.
1: Alright,
0: kita dengerin lagu dulu. Asik. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya. Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke, Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.

0: Gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai. Di Samarinda.
0: Selamat malam Ori.
1: Eh, pagi.
0: Malam lagi. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh, sore ya kalau Samarinda sore. Silakan silakan Ori.
2: Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, ya, Ori.
1: Ori, silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang, sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Nimi Doremi.
3: Ya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Wah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
3: Betul. Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Suksesnya sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita aku cuma bisa kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali. Itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat
5: Halo.
0: Siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Langsung saja.
5: Kenal

0: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
1: Yeah. Oh, gitu ya.
0: Iya dong.
1: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya.
2: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
1: Betul. Iya, betul banget.
0: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
2: Oh, sudah ada. Sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
0: Di judulnya YouTube.
2: Cinta Diri Sendiri.
1: Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin nama Budi Doremi ya.
0: Oke. Refnya boleh?

0: tadi lagi, emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung ya nih.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan apa dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Oh, okay. Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini apa namanya, sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Dekade,
0: iya
1: kan?
0: Hampir 3 dekade loh.
2: Iya nggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap.
2: Follow DM, ya.
1: Nanti langsung kita bahas. DM.
0: Baiklah. Baik. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu ada? Yang berikut ini wah, ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Yeah.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorime, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Prosatu Riamon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Demikian tadi kita sudah mendengarkan 100% Indonesia untuk Anda dengan bintang tamu ada Budi Doremi ya. Oke, salah satu yang membuat saya kagum dari dari lirik lagu Budi Doremi itu sangat kreatif ya menurut saya. Akhir kata saya Rivaldi pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan selamat sore, sampai jumpa lagi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ketua Dekran Nasda Provinsi Maluku Maya Bibi Lewerisa mendorong penyediaan ruang promosi yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan pengrajin daerah. Hal itu diperlukan untuk memperkuat pemasaran sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia menilai langkah ini dapat menjadi contoh bagi Maluku dalam memberikan panggung bagi pelaku usaha lokal, terutama ketika daerah menjadi tuan rumah atau peserta berbagai kegiatan berskala besar. Menurutnya, event tidak hanya menjadi tempat memamerkan produk, tetapi juga membuka peluang memperluas jaringan pemasaran. Karena itu, Maya mengajak pemerintah, TPPKK, Dekranasda, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang memberikan ruang besar bagi pelaku UMKM dan pengrajin. Ia juga mendorong Dekranasda Kabupaten dan Kota di Maluku terus mengambil bagian dalam pengembangan UMKM, ekonomi keluarga, dan pemberdayaan masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

Banda merupakan sebuah kepulauan kecil di wilayah Maluku yang menyimpan potensi yang sangat besar. Salah satunya adalah ikan yang memang sudah menjadi prioritas nelayan setempat. Ikan asin Banda merupakan produk ikan asin tradisional yang populer bagi masyarakat Maluku. Hal yang paling membedakan adalah jenis ikan yang digunakan adalah ikan dari laut dalam, seperti ikan momar dan ikan cakalang. Pembuatan ikan asin Banda sangatlah mudah, yaitu dengan mencampur ikan segar dengan garam. Kemudian dijemur sampai kering dan jadilah ikan asin khas Banda atau yang lebih dikenal dengan nama ikan cakalang Banda. Ikan asin cakalang Banda bisa dijadikan sebagai oleh-oleh karena terkenal tahan lama.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di kesempatan sore ini, saudara, Anda bersama saya Dea hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Acara-acara yang kami siapkan untuk pendengar berupa hiburan dan informasi menemani Anda semuanya hingga nanti tuntas di pukul 24. Dan Anda yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan saudara, menemani Anda di saat ini, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saudara, apakah Anda tahu ternyata selain Jakarta, kota-kota ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ibu kota negara IKN baru akan menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta. Rupanya ibu kota di tanah air beberapa kali telah diganti. Kota-kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara? Ini dia. Yang pertama ada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tidak begitu saja bisa dengan normal untuk menjalankan pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan pilihan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut dilakukan secara diam-diam pada 4 Januari 1946. Selanjutnya adalah Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia PTRI sejak Desember 1948 sampai Juni 1949. Bireuen yang berada di Provinsi Aceh ternyata juga pernah menjadi ibu kota Indonesia nih pendengar. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 hanya dalam waktu seminggu. Pemilihan ibu kota Bireuen ini terkait dengan hebohnya serangan dari beberapa pihak di Belanda akibat adanya agresi militer. Dan Pangkal Pinang rupanya pernah dimandat sebagai ibu kota negara Indonesia. Keputusan itu bersanding dengan Bukit Tinggi Sumatera Barat yang menerima mandat langsung saat para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Terdapat bukti Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari yang terletak di utara Lapangan Merdeka yang bertuliskan prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta.

0: Ça va,
1: Mr. What?
0: Mr. What?

Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman Anda.

kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, namun masih banyak individu dan keluarga yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa intervensi yang tepat, kemiskinan dapat berdampak negatif pada generasi mendatang. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta upaya berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat meraih kemajuan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

0: Cletus?
1: Yeah. Who? Well, Cletus. Who the fuck is Cletus?
0: It's from
1: Cletus?
0: It's
1: girl.
0: Betty Professor.
1: We have to wrap. 5, 6, 7, 8. Yo.
2: Dalam pasar yang kompetitif, inovasi adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan konsumen. UMKM yang mampu terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka akan lebih mudah memenangkan hati pelanggan. Mulai dari desain yang unik hingga konsep bisnis yang segar, inovasi memberikan UMKM keunggulan tersendiri dalam membangun merek dan meningkatkan daya saing.

Anda terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani pendengar semuanya di kesempatan sore ini, tentu dengan lagu-lagu hiburan yang kami siapkan untuk pendengar nikmati di waktu Anda beristirahat setelah seharian masing-masing disibukkan dengan aktivitas Anda. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla untuk wilayah Provinsi Maluku. Berdasarkan rilis sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan Spartan yang dikeluarkan pada Selasa 15 September 2026, kondisi bahan bakar di lapisan atas permukaan tanah di sejumlah titik dilaporkan berada pada level sangat muda. Dalam dokumen bernomor ACWM-PTM-14 tersebut, indeks Fine Fuel Moisturize Code menunjukkan bahwa bahan-bahan ringan seperti dedaunan kering, humus permukaan, dan alang-alang di kedalaman 1 hingga 2 cm memiliki tingkat kekeringan yang tinggi. Meski secara umum, wilayah Maluku bervariasi dari kategori aman hingga sangat muda. Peta spesial yang dirilis menunjukkan area merah kode untuk potensi terbakar sangat tinggi tersebar di beberapa kabupaten. Peringatan ini tidak hanya melihat kondisi permukaan, yang mengukur kekeringan lapisan tanah menengah juga menunjukkan kategori tidak muda hingga sangat muda. Artinya api yang muncul di permukaan berpotensi menjalar ke bawah permukaan tanah dan membakar bahan organik yang lebih tebal. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Kita selalu ingin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Tapi, apakah tabungan kita cukup untuk mendukung impian mereka? Pendidikan yang berkualitas, kesempatan yang lebih baik, semuanya bisa dicapai dengan perencanaan yang matang. Mulailah berinvestasi hari ini demi masa depan yang lebih cerah untuk mereka. Investasi kecil sekarang adalah langkah besar untuk impian mereka kelak. Investasikan cinta Anda bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.

Halo ibu-ibu, Anda memiliki peran besar dalam pencegahan stunting. Berikanlah ASI eksklusif dan makanan bergizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Masa depan mereka ada di tangan kita semuanya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, beduk kajian maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji-Mu.

0: Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di kesempatan malam ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda.

Selamat malam dan shalom pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Di kesempatan malam ini kami mengajak Anda umat Kristiani untuk mendengarkan mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Perjumpaan dengan Tuhan yang Mengubah Masa Depan, disampaikan oleh Pendeta Jifrat Stanley Betaubun STH. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Shalom, para pendengar yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya, Pendeta Jefferson Tanebe Taubun, Sarjana Teologi dari Seksi Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Bagaimana kabar para pendengar? Semoga para pendengar dalam keadaan sehat. Kita mulai acara hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru di hari ini. Kami meminta pertolongan Tuhan dalam membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa memahami setiap kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, bacaan di hari ini terdapat dalam Yohanes 4 ayat 14-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebalik, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang senang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendak atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?

Para pendengar yang diberkati Tuhan, julur renungan di pagi ini, perjumpaan dengan Tuhan mengubah masa depan. Injil Yohanes ini ditulis pada tahun 85 sampai 90 Masehi di luar Palestina dan ditujukan untuk orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Penulisnya adalah Rasul Yohanes. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari judul yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ini adalah kisah tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Para pendengar yang diberkati Tuhan, kisah ini adalah kisah Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang berhenti pada pengalaman pribadi, tetapi akan berdampak kepada satu kota. Nah, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami perubahan hidup, menjadi percaya, lalu bergerak, membawa dampak kepada orang lain. Dalam Yohanes 4, kita melihat perjalanan Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, dan perjumpaan itu bergerak dari kebutuhan jasmani, kehidupan pribadi, penyembahan, kesaksian, dan berdampak bagi masyarakat. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat hal yang pertama dalam Yohanes 4 ayat 7-6 itu mengisahkan bagaimana Yesus sendiri yang punya inisiatif untuk mau kembali ke Galilea. Dia harus melewati Samaria, dan itu terjadi. Yesus sengaja melewati Samaria dan singgah di sana. Tuhan Yesus yang punya ide untuk berjumpa dengan perempuan Samaria itu. Nah, sehingga Yesus singgah di sebuah sumur, yaitu di Sikar, tempat Abraham memberikan kepada anak. Dan sumur itu digali, dan sumur itu sudah memberi minum bergenerasi per bergenerasi di Sikar itu. Dan Yesus memulai percakapan dengan sesuatu yang sangat sederhana. Berilah aku minum. Ini menarik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Yesus menggunakan kebutuhan jasmani manusia sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan kebutuhan hidup yang lebih dalam. Nah, air adalah kebutuhan jasmani. Tubuh manusia membutuhkan air. Air untuk mempertahankan berbagai fungsi tubuh. Bapak Ibu, kalau coba kita satu hari tidak minum air, pasti kita akan mengalami kehausan, dehidrasi, bahkan sampai yang lebih fatal lagi. Nah, di sini Yesus mengarak wanita itu untuk berilah aku air. Nah, perempuan itu menanggap air juga sangat penting bagi kehidupan dan keseimbangan lingkungan, tumbuhan, hewan, manusia, tanah, ekosistem, dan semuanya. Pesan rohaninya gini, Bapak Ibu. Kalau tubuh membutuhkan air, maka jiwa juga membutuhkan Tuhan. Manusia dapat memiliki makanan, pekerjaan, uang, jabatan, keluarga, dan berbagai fasilitas hidup. Tetapi semuanya itu tidak otomatis memenuhi kekosongan di dalam manusia. Tuhan Yesus memperkenalkan air hidup, Bapak Ibu. Mungkin perempuan Samaria itu berpikir bahwa air dapat diambil dari sumur, dan itu kenyataannya bahwa Yesus membutuhkan air. Tetapi Yesus berbicara mengenai sesuatu yang jauh lebih dalam. Air sumur dari Kristus yang memberikan kehidupan dan terus mengalir. Disinilah terjadi pergeseran kebutuhan hidup. Bahwa ada kebutuhan jasmani, tapi ada juga kebutuhan rohani. Kita sering sibuk memenuhi kebutuhan bios atau kebutuhan jasmani. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa manusia juga memiliki kebutuhan hidup yang lebih dalam, yaitu hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya bertanya bahwa apa yang harus saya makan, bagaimana pekerjaan saya, atau bagaimana ekonomi saya, bagaimana masa depan saya. Tetapi kita juga harus bertanya bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Karena manusia tidak hanya membutuhkan sesuatu dari Tuhan, tetapi membutuhkan Tuhan sendiri. Ini adalah hal penting. Nah, dalam Yohanes 4 ayat 7-16, ini Yesus memberikan percakapan yang sangat menarik dengan perempuan ini. Dia memberikan pengertian air minum dan air hidup. Tuhan Yesus memulai percakapan dengan sesuatu yang sangat sederhana. Berilah aku minum. Ini menarik. Tuhan Yesus menggunakan kebutuhan jasmani manusia sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan kebutuhan manusia yang lebih dalam. Memang benar bahwa air itu adalah kebutuhan jasmani. Tubuh manusia membutuhkan air, betul. Tetapi harus ingat bahwa Yesus memperkenalkan ada satu yang lebih penting daripada air jasmani itu, adalah air hidup. Perempuan Samaria berpikir tentang air yang dapat diambil dari sumur, tetapi Yesus berbicara mengenai sesuatu yang jauh lebih dalam. Air sumur menyegarkan tubuh untuk sementara, tetapi air hidup dari Tuhan Yesus Kristus memberikan kehidupan yang terus mengalir. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang kedua menyoroti tentang kehidupan pribadi dan
keluarga. Setelah ia berbicara tentang air hidup, Yesus membawa percakapan kepada kehidupan pribadi perempuan, Samaria. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Tuhan memperhatikan kehidupan manusia. Tuhan Yesus mengetahui perjalanan kehidupan perempuan Samaria ini, menunjukkan bahwa perhatian Tuhan tidak hanya terhadap makanan atau minuman, tetapi juga pekerjaan, ekonomi, kebutuhan fisik, bahkan terhadap intinya yaitu karakter, hubungan atau relasi, keluarga, pasangan, kehidupan moral, masa lalu, manusia. Bahkan Tuhan mengenal manusia secara utuh. Bapak Ibu, perjumpaan yang tidak disangka-sangka oleh perempuan wanita Samaria, dan Tuhan punya inisiatif, dan wanita juga jujur terhadap keadaannya. Tuhan Yesus berkata bahwa panggillah suamimu, dan perempuan itu menjawab, yang ada padaku ini bukan suami. Dan Yesus berkata bahwa tepat, itu bukan suamimu. Engkau sudah punya 5 suami, dan yang sekarang ada pun itu bukan suamimu. Dan dalam hal ini engkau berkata jujur. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan saja memperhatikan tentang kehidupan makan minum, tapi air hidup. Dan yang berikutnya, Yesus bukan saja memperhatikan tentang hal itu, tentang kehidupan jasmani, tetapi juga tentang hubungan atau relasi. Betapa Allah memperhatikan kita. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tidak peduli Bapak Ibu sudah mengalami berbagai macam persoalan dalam membangun hubungan. Konflik-konflik internal dengan pasangan Bapak Ibu. Konflik-konflik dengan kakak beradik. Konflik-konflik dengan orang tua. Konflik-konflik dengan rekan-rekan, basudara-basudara yang terikat dengan marga-marga atau apapun. Bapak Ibu, tetapi Yesus memperhatikan kita jauh lebih daripada itu. Dan kejujuran daripada kita itu sangat mempengaruhi sampai kemana Tuhan akan menolong. Dan ini sudah dilakukan oleh wanita Samaria itu. Dia jujur terhadap hidupnya, dia jujur terhadap suaminya, dan dia jujur terhadap dirinya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun mengetahuinya, dan Tuhan tidak menolak dia. Tuhan tidak menjustis dia salah atau apapun. Tuhan tidak menghakiminya, tetapi Tuhan justru mau mendengar keluhannya. Bapak Ibu, masalah kita tentang terhadap membangun hubungan itu sangat serius, dan itu banyak membuat banyak orang sakit. Sakit ekonomi, sakit keuangan, hanya karena hubungan. Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan banyak orang, kita akan seru bertemu dengan keluarga kita, sesama kita, pasangan kita, dan Tuhan memperhatikannya. Mari, Dia adalah Raja atas hubungan. Dia tahu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan hubungan-hubungan kita, untuk menyelesaikan konflik-konflik kita, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan relasi-relasi, termasuk dengan suami, termasuk dengan istri, termasuk dengan anak-anak, termasuk dengan orang tua, termasuk dengan keluarga. Keluarga menjadi bagian penting dari kehidupan rohani. Kehidupan iman tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Iman harus terlihat dalam hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan pasangan kita, tanggung jawab dalam keluarga, kesetiaan, integritas. Kekristenan bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat di tempat ibadah atau kita, tetapi bagaimana kita hidup di rumah. Ini penting Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bukan hanya terlihat manis di depan orang pada setiap hari Minggu atau hari-hari ibadah-ibadah kita, hari Jumat, hari Rabu, hari Senin, Selasa, Kamis dan sebagainya, Sabtu. Tetapi kita juga harus terlihat indah ketika kita ada di rumah dalam membangun hubungan dengan sesama kita. Nah, yang berikutnya adalah Tuhan Yesus memperhatikan tentang penyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi saatnya sudah tiba sekarang dan sudah akan datang, bahwa kita akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dan Bapa mengendaki penyembah yang demikian. Tujuan Yesus datang ke bumi selain untuk melakukan penebusan, mencari umat yang terhilang, tetapi dia memulihkan hubungan kita dengan Bapa, supaya penyembahan kita itu murni. Kita melewati kebutuhan-kebutuhan hidup kita, kita melewati hubungan-hubungan kita, dan kita punya penyembahan akan keluar dari setiap kehidupan yang kita pancarkan di tengah-tengah banyak orang. Penyembahan dalam roh dan kebenaran berarti kehidupan penyembah harus memiliki hubungan yang benar. Dan demikian, penyembahan bukan saja tentang lagu, bukan saja tentang musik, bukan juga tentang liturgi. Ini adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan ketika kita bekerja, ketika kita melayani,
ketika kita belajar, ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di rumah, ketika kita sementara berkendara atau sementara digonceng dan lain sebagainya dalam perjalanan, ketika kita melayani masyarakat, bahkan ketika kita menggunakan jabatan dengan benar, ketika kita berada di lingkungan, baik lingkungan masyarakat, lingkungan gereja, lingkungan kerja apapun, dan ketika kita memperlakukan orang lain, haruslah dengan kasih. Karena itu adalah sebuah penyembahan. Bapak Ibu, tibalah kepada dampak daripada ketika Yesus telah mengarahkan wanita itu tentang memahami tentang kebutuhan yang sebenarnya, bukan saja makan minum, tetapi rohaninya. Dan juga bagaimana Yesus menyoroti tentang keluarga, hubungan, dan yang ketiga tentang penyembahan yang akan keluar dari semua itu. Nah, setelah itu semua terjadi, dan itu murid-murid datang, mereka tidak bertanya begini bahwa, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapan dengan perempuan itu ketika Yesus selesai berbicara dengan perempuan itu. Tetapi perempuan itu pergi, dan dia panggil orang-orang di kota, dia bilang begini, mari, kemari, tunjukkan kepadaku apa yang akan kau lihat ini. Dan dampak itu nyata. Perjumpaan dengan Tuhan itu terus berdampak. Nah, setelah itu Yesus berbicara, perempuan itu meninggalkan tempat.

Pendengar yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita mengakhiri daripada mimbar agama Kristen Protestan hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan Yesus menjadi penebus dan penyelamat kami. Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur yang menginsafkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Terima kasih Tuhan untuk refleksi firman Tuhan ini. Pimpin kami untuk dapat melakukannya. Pimpin kami untuk menjalani hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Hamba berdoa Tuhan kepada para pendengar dimanapun berada, biar semuanya diberkati, dilindungi ketika kami semua sementara mengerjakan apapun. Di sekolah, di kampus, di kantor, di tempat-tempat usaha kami. Ketika kami berjalan, tidur atau apapun itu. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami menjadi pribadi yang berdampak dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk seksi Bimas Kristen Kota Ambon, baik kepala seksi dan jajarannya, Tuhan menolong mereka. Setiap orang yang bekerja di kantor RRI, baik di kantor RRI Pusat Jakarta sampai kepada cabang Ambon, Tuhan memberkati dalam kerja dan juang mereka. Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan bangsa Indonesia. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong pimpin, pemimpin-pemimpin kami di dalam mereka bekerja, mengambil keputusan untuk kemajuan kota, provinsi, dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus.

kami berdoa. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari arahkan hati kita dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan menunggu engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah pekerjaan, pelayanan, studi, masa depan, keluargamu. Tuhan menjauhkan daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Tuhan menjaga nyawamu terhadap segala kecelakaan dan sakit penyakit. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi engkau tetap menjadi kepala. Engkau tidak akan turun, tetapi engkau tetap naik. Amin.

0: kasih Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio persembahan RRI Antikong dengan judul Mereka Yang Pulang Terlambat. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM satu ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan? Minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: terus abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih pak, kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing tuh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Hehehe, siap pak.
2: Makasih ya pak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Dea menemani Anda di kesempatan malam ini, dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam acara Ngobras di kesempatan malam ini edisi Selasa 15 September 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan saudara, di kesempatan malam ini kita akan berbicara terkait dengan perkumpulan masyarakat Kepulauan Babar, Pemaskebar, yang bermitra untuk pembangunan yang adil bagi semua. Dan pendengar, di kesempatan malam ini sudah hadir dua narasumber di acara Ngobras yang akan membahas terkait dengan topik kita. Yang pertama saya sapa Ketua Umum DPP Pemaskebar, Profesor Insinyur Yakobus Wemose MSC PhD. Selamat malam Pak Ketua Umum. Saya sapa panggilannya siapa, Pak?
2: Bob.
0: Pak Bob, iya. Selamat malam Pak Bob.
2: Selamat malam Dea.
0: Iya, apa kabar malam ini?
2: Baik.
0: Baik. Terima kasih Pak Bob sudah hadir di Pro 1. Kemudian Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota dan SDM DPP Pemaskeba, Profesor Dr. Justinus Tobias Male SSI MSI. Selamat malam Pak Prof, saya sapa panggilan kecilnya.
3: Selamat malam Maria. Pak Yus.
0: Pak Yus. Okay. Ya. Pak Bob dan Pak Yus, terima kasih ya sudah hadir bersama dengan kami di malam ini. Kita berbicara terkait dengan perkumpulan masyarakat Kepulauan Babar, Pemaskebar, yang bermitra untuk pembangunan yang adil bagi semua. Namun sebelum kita ke topik kita malam ini, Pak Bob dan Pak Yus, saya ingin tahu nih, pendengar juga ingin mengetahui bagaimana Pemaskebar ini bisa sama-sama dengan kita semua, dan awal dari Pemaskebar ini terbentuk ini atas dasar apa nih? Silakan antara Pak Bob atau Pak Yu, silakan.
2: Terima kasih Bu Dea. Pertama, senang sekali menyediakan forum ini untuk kita berjumpa sekaligus berdialog menelusuri satu organisasi yang namanya Pemaskebar. Betul sekali bahwa Pemaskebar ini bukan organisasi baru, tapi dia sudah ada sejak orang Kepulauan Babar menginjak kaki di kota Ambon. Jadi sudah lama sekali. Mungkin ada yang sebelum, di antara kita generasi sekarang ini ada yang belum lahir. Begitu. Kita kehilangan catatan-catatan sejarah itu, tetapi sebagai generasi Kepulauan Babar, kita tidak pernah lupa identitas kemasyarakatan kita, sehingga kita tetap berkumpul. Nah, pada waktu awal pembentukannya itu kurang lebih 1960-an, itu namanya saja orang perantauan ya Dea. Kita ada dalam semangat untuk berkumpul. Kita punya budaya, kita punya tradisi, kita punya semboyan hidup. Itu kalwedo.
0: Kalwedo, ya.
2: Itu yang mengikat kita semua. Apalagi orang tua-tua kita yang dulu pertama kali merantau di Pulau Ambon. Tidak mau kehilangan identitas itu. Disitulah awal pembentukan persekutuan. Pada waktu itu namanya persekutuan. Sejalan dengan perkembangan akhir-akhir ini, Undang-Undang Ormas nomor 13 tahun 2017, maaf keliru, 2000 Undang-Undang Ormas 2013 nomor 17 itu, lalu bukan lagi persekutuan tapi perkumpulan. Jadi kalau tadinya itu asasnya itu bersekutu memuji Tuhan supaya tetap akrab di perantauan. Kini organisasi ini sudah berkembang sangat jauh. Nanti saya jelaskan lebih jauh, jauhnya kemana. Tapi sebagai organisasi modern sekarang saat ini.
0: Baik, Pak Bob juga Pak Yus, sejak berdiri hingga saat ini bagaimana perkembangan Pemaskebar dan apa saja kontribusi yang sudah diberikan kepada masyarakat Babar?
2: sebagai sebuah organisasi yang tadinya dari kevakuman yang panjang, lalu generasi baru sekarang ini menghidupkannya kembali. Jadi kita membentuknya pemaskibar ini lagi. Kalau dulu itu tidak ada apa namanya anggaran dasar anggaran rumah tangganya, dasar hukumnya tidak ada pada waktu itu. Sekarang sudah berdasar hukum, ya sudah ada ADRT, sudah mencatatkan diri di Kementerian Hukum dan HAM, jadi sudah lengkap, gitu. Sehingga kita menyadari bahwa organisasi ini hadir tidak sekedar untuk berkumpul beribadah, tapi jauh lebih daripada itu. Nah, kontribusi pertama yang generasi baru ini kita lakukan sangat terasa pada 2019 pada waktu COVID. Pemaskebar secara organisasi bekerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dari Amerika. Kita menyediakan APD dan dikirim ke 17 kecamatan di seluruh MBD. Itu salah satu momentum yang sangat penting pada waktu itu. Di situ Pemaskebar berperan sangat penting. Itu saya sebagai ketua umum pada saat ini. Saya boleh bangga bahwa kontribusinya walaupun kecil. Dan saya harus akui, dari 17 puskesmas yang ada di MBD Maluku Barat Daya, memang tidak semua yang menerima. Karena memang komunikasi pada waktu itu tidak berjalan dengan baik. Tapi ada sejumlah puskesmas yang menerima dengan baik. Dan kita tidak berdiri sendiri. Inilah yang saya maksudkan dengan tema pada hari ini. Bermitra. Sehingga kita bermitra dengan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya pada waktu itu untuk memberikan data dan informasi tentang status puskesmas-puskesmas itu. Sehingga kita bisa menyalurkan APD-APD yang dibutuhkan oleh nakes kita pada waktu itu di MBD. Yang kedua, yang menurut saya dalam catatan sejarah perjuangan Maluku Barat Daya, yaitu apa? Nanti sebentar dijelaskan panjang lebar oleh saudara kita Prof. Yus. Yaitu kontribusi di dalam menentukan majunya atau mundurnya pengakuan negara atas status Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai daerah penghasil dan terdampak dengan adanya Blok Masela. Itu nanti dijelaskan oleh
0: Prof. Yus
2: sebagai ahlinya di situ. Tapi disitulah peran dari Pemaskebar bersama-sama dengan dua organisasi lain, yaitu Ita Malda, Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya, yang merupakan tempat berkumpulnya para akademisi dan intelektual seluruh masyarakat yang ada dari Kepulauan Babar, dari Maluku Barat Daya. Jadi tempat berkumpulnya. Jadi Pemaskebar bermitra dengan Ita Malda, tapi juga kita membuka diri dan merangkul adik-adik kita, anak-anak kita dalam satu kelompok yang namanya Gerakan Membangun Bumi Kalwedo. Disitulah para mahasiswa dan pemuda kita berkumpul. Jadi tiga organisasi ini saling bermitra sehingga kita memperjuangkan MBD yang tadinya tidak diakui sebagai daerah penghasil dan terdampak dalam konteks penyediaan dokumen AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan oleh IMPEX. Setelah perjuangan Pemaskebar dan dua mitra itu lalu diakui. Baik. Itu kontribusi besar yang Pemaskebar lakukan.
0: Baik. Saya ke Prof. Yus, siapa saja yang dapat menjadi bagian dari Pemaskebar dan bagaimana cakupan keanggotannya saat ini?
3: Baik, terima kasih. Jadi sebagai pengantar ya, faktor historical geografik itu Kepulauan Babar itu populasinya 30% dari seluruh populasi Maluku Barat Daya, karena dari 17 kecamatan Kepulauan Babar atau gugusan Kepulauan Babar yang dulunya cuma satu kecamatan, sekarang itu 5 kecamatan. Jadi hampir 30%. Nah, di wilayah Kepulauan Babar inilah terletak sumber daya alam kita yang namanya Blok Masela. Karena penamaan blok itu didasarkan kesamaan struktur geologi dasar laut, dan itu dekat Pulau Masela. Nah, yang pertama saya mau sampaikan yang pertama, bahwa di zaman lampau kita tidak tersentuh oleh pembangunan. dan kita terinspirasi oleh para penginjil, kemudian oleh aparat keamanan, kemudian oleh guru, sehingga kalau kita tanya 30-40 tahun yang lalu seluruh orang MBD hanya mau jadi tiga, mau jadi pendeta, jadi guru, dan tentara atau polisi.
0: Betul.
3: Sedangkan sekarang ternyata bahwa sumber daya alam gas terbesar ada di kita. Kita punya tambang tembaga dan emas terbesar di Wetar, dan kita punya tambang mangan dan emas terbesar di Roma, dan masih ada beberapa blok migas yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat sekarang di zaman generasi Gen Z sekarang, terutama gadget, kemudian di era revolusi industri 5.0, rata-rata individualisme itu meningkat. Orang tidak mau berorganisasi, tidak mau bersosialisasi, bahkan mereka cukup berselancar keliling dunia hanya di gadget. Nah, itu boleh terjadi, tidak boleh terjadi di masyarakat kita. Kita akan tersegregasi. Kemudian potensi disintegrasi. Kita punya Kalwedo sebenarnya falsafah itu. Jadi kalau kita menyebut kita provinsi Maluku, provinsi kepulauan, kepulauannya yang terbanyak ya di kami. Nah, Kalwedo itu artinya kal itu tanah dan wedo. Jadi artinya Kalwedo itu artinya lautan itu tanah, cuma dia ada airnya. Jadi kami tidak bisa terpisahkan. Jadi kami ini archipelago.
0: Iya.
3: Nah, dengan demikian falsafah kami Kalwedo untuk diketahui oleh Bapak Ibu pendengar persawahan Radio Republik Indonesia di rumah, bahwa sejak dahulu kala tidak pernah ada penjara di Maluku Barat Daya. Karena semua diselesaikan dengan adat Kalwedo.
0: Iya.
3: Dan itu yang kita pegang sampai sekarang. Kalau blok masalah ada di tempat lain, itu sudah banyak terjadi perbedaan kepentingan, dan masing-masing orang akan memperjuangkan kepentingannya. Tetapi salah satu di daerah Tenggara, Maluku Tenggara, atau di bagian selatan daya, itu kita punya kesatuan adat yang mirip, adalah kita masih menghormati para tetua kita. Nah, sekali lagi bahwa di Gen Z sekarang di mana minat individualisme itu meningkat karena gadget ini, tetapi adat kita ada. Nah, Pemas Kebar mencoba menjaga nilai budaya ini supaya tidak bergeser dan tidak tergerus oleh individualisme. Misalnya kita masih menghargai hukum-hukum adat, hukum tanah, hukum perkawinan. Nah, untuk itu berhubungan dengan potensi sumber daya tadi, Pemas Kebar mencoba mengorganisir seluruh potensi yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Jadi di Ambon ini Dewan Pimpinan Pusat Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga kami, Perkumpulan Masyarakat Babar, Dewan Pimpinan Pusatnya yang ketuanya Prof. Mose, itu berkedudukan di Ambon. Kemudian kami punya cabang-cabang di provinsi dan kabupaten, bahkan di luar negeri. Tujuannya satu, kita menjaga komunikasi dan harmonisasi antara seluruh komponen masyarakat, karena basudara kita di kepulauan pendidikan mereka tidak sebagus kami.
0: Yeah.
3: Sehingga kita menjaga yang jelas, ya seperti kata filsuf, yang abadi cuma perubahan. Akan ada intervensi, akan ada ekspansi, urbanisasi, dan masyarakat pasti kita tidak siap. Sehingga kita mesti membentengi budaya kita. Kita mesti menjaga keseimbangan alam kita. Salah satu yang disebut Pak Ketua tadi bahwa pertama kali dokumen Blok Masela, MBD itu bukan penghasil dan tidak terdampak. Tetapi kami yakinkan bahwa ini bukan soal bagi-bagi keuntungan atau PI. Tetapi dari hitungan teknologi, kami katakan bahwa bebek dan buaya dari Australia itu sampai ke pulau kami. Artinya kami sangat dekat dengan titik itu. Jadi itu pengalaman historikal kami. Sehingga kami berjuang dan puji Tuhan sudah diakui terdampak. Nah, tugas kita sekarang adalah mengawal, dan seperti topik kita malam ini, kita bersintegrasi dan harmonisasi dengan program pemerintah. Kita pastikan, karena kita ini seperti kita tim tank, karena kita akademisi dan banyak praktisi-praktisi yang berkumpul dalam Pemas Gebar, kita pastikan bahwa masyarakat Babar di seluruh Indonesia bisa menyatukan potensi yang dimiliki untuk mendukung daerah di mana dia berada, apalagi kita di Provinsi Maluku. Lebih khusus caranya adalah kita memperbaiki secara internal. Kita mencoba memberikan clue, memberikan program supaya sumber daya manusia Babar ikut menikmati perkembangan teknologi dan berkontribusi terhadap pembangunan di mana saja mereka berada.
0: Kira-kira baik, ya, Prof. Yus, kemudian sejauh mana potensi lokal Kepulauan Babar seperti sektor perikanan, pertanian, kelautan, dan ekonomi kreatif dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3: Baik, terima kasih. Memang salah satu kendala, obstacle yang dulu itu masalah lahan. Jadi istilah kami itu akan kami selesaikan. Jadi dengan adanya perkumpulan dan adanya organisasi kita saling berkomunikasi. Ayo mari kita dukung pembangunan. Karena kalau ini kita lepas, misalnya nanti mau ada bandara kita tolak, mau ada untuk pusat misalnya Pertamina kita tolak, ada pelabuhan kita tolak, karena ini kan ego sektoral dan ego masing-masing, misalnya keluarga atau family. Tapi dengan adanya organisasi ini kita bisa berkontribusi dan bertukar pikiran. Nah, itu untuk itu. Jadi salah satunya yang pertanyaan tadi Mbak tadi, misalnya kenapa Babar itu harusnya dari dulu itu jadi pusat kabupaten?
0: Iya.
3: Tapi untuk sampai ke sana, teman-teman saya dari Jawa itu juga mengaku 14 hari baru bisa pulang. SPPD dari keuangan itu cuma 3 hari. Karena tidak ada bandara, tidak ada pelabuhan.
0: Betul.
3: Padahal Pulau Babar itu kalau mau dibuka lahan persawahan itu lebih subur dari buruh, karena kami punya sungai yang besar, kami punya peternakan. Jadi yang pertama itu cuma karena kendala transportasi. Kita harus meningkatkan keterjangkauan sehingga investor bisa masuk. Nah, sekarang kami lagi mendorong supaya ada pelabuhan besar, kemudian ada bandara. Dari situ baru kita bisa rancang. Kita sudah punya blueprint untuk ada satu atau dua industri turunan dari Blok Masela di Pulau Babar. Nah, salah satu misalnya kita bisa buka peternakan, bisa pertanian, khususnya misalnya jagung. Kita bisa bikin cold store. Nah, kemudian setelah itu memang hasil studi kami dengan Jerman, dengan mahasiswa dari Jerman, potensi energi yang paling cocok untuk Maluku Barat Daya adalah sel surya, karena kami punya panas matahari dua kali dari daerah lain.
0: Iya.
3: Karena masing-masing pulau itu sangat butuh infrastruktur untuk masing-masing buat PLTD masing-masing. Nah, itu yang akan kita kembangkan dengan diskusi-diskusi ini, supaya saudara-saudara kami di kepulauan terpencil bisa juga merasakan listrik. Karena apalagi sekarang kalau musim ombak, nah mereka tidak bisa membeli minyak. Dan yang jelas kalau ujian nasional berbasis komputer, kemudian tugas-tugas dalam rangka kurikulum baru, mereka sangat tidak terjangkau. Nah, sehingga kita akan mengupayakan. Nah, rekomendasi-rekomendasi kita, karena kita sudah tercatat di provinsi, kemudian di kabupaten kota, sehingga misalnya kalau ada Musrembang, kemudian ada audiens, kita bisa masukkan pokok-pokok pikiran kita dalam mengembangkan kesejahteraan khususnya di Kepulauan Babar secara khusus. Karena sekali lagi bahwa kami adalah representasi dari keluarga besar kami, tetapi kami punya kesempatan untuk menikmati pendidikan yang sedikit lebih, sehingga sudah waktunya kami berkontribusi untuk menyediakan sesuatu yang tidak instan, tetapi kita menyediakan sesuatu yang merupakan milestone, tahapan untuk perkembangan yang lebih baik ke depan. Terima kasih.
0: Iya, saya ke Prof. Bob ya. Bagaimana Pemas Gebar memastikan aspirasi masyarakat Kepulauan Babar bahwa benar-benar masuk dalam agenda pembangunan daerah?
2: Tentu. Terima kasih dia. Tentu kita punya forum untuk itu. tanggal 26 minggu depan,
0: yeah,
2: bulan ini ya, kita akan ada rapat kerja nasional. Disitulah forum bagi semua masyarakat Kepulauan Babar yang ada di Kota Ambon maupun yang ada di wilayah lain seperti di Jabodetabek.
0: Iya.
2: Kita sudah Mas Kebar Jabodetabek sudah ada. Kemudian dari Aru, dari SBB. Kemudian ada juga dari Papua, Tanah Papua, tapi walaupun belum dilantik, tapi kerinduan untuk semua berkumpul nanti di rapat kerja nasional tanggal 26 itu. Disitulah kita akan memastikan sebagai tempat berkumpul untuk kita bertukar pikiran. Sebab seperti yang tadi katakan oleh Prof. Yus tadi, bahwa kita, dan juga saya sudah katakan, bahwa Pemas Kebar sudah menjadi organisasi modern. Dengan modern, tapi tetap lokal begitu. Budaya Kalwedo tidak bisa hilang. Oh, sampai di bulan pun tetap kita Kalwedo aja begitu dia. Jadi disitulah tempat kita berdialog, membuka diri untuk menerima semua masukan dan kritikan dari semua saudara-saudara kita yang ada di sini maupun yang ada di luar Kota Ambon. Sesuai dengan perintah ADRT kita bahwa DPP Pemas Kebar itu adanya di Kota Ambon. Sehingga kita hampir setiap minggu, apalagi menjelang rapat kerja ini, kita terus berapat mengkonsolidasi diri untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada secara organisasi untuk kita perbaiki, kita lengkapi. Dalam rangka menyongsong tanggung jawab yang lebih besar. Bukan saja untuk masyarakat di Kepulauan Babar, daerah di mana kita berasal, tapi tempat di mana kita tinggal sekarang, yaitu Kota Ambon. Secara moralitas, ini kita punya tanggung jawab semua. Karena kita ada hidup, kita bekerja mencari makan di Kota Ambon, kita punya tanggung jawab yang besar untuk itu. Dan sekali lagi atas nama seluruh masyarakat Kepulauan Babar yang ada di Kota Ambon, saya menyampaikan terima kasih banyak untuk semua masyarakat Pulau Babar, asal Babar, yang sementara bekerja di kota ini. Entah itu sebagai pembersih kota, ada di rumah makan, ada di bangunan-bangunan, bahkan ada di kepolisian, di Tentara Nasional Republik Indonesia, perawat, pendeta, guru, dosen, dan semua. Saya menyampaikan terima kasih. Mengapa? Karena kehadiran Bapak Ibu ikut membangun kota ini. Itulah yang menjadi kebanggaan kita sebagai organisasi.
0: Baik. Iya, ketika kita berbicara tentang pembangunan yang adil, indikator seperti apa yang menurut Pemas Kebar harus menjadi ukuran keberhasilannya, Pak Bob?
2: Ketika pendidikan kita sudah merata di MBD, ketika anak-anak kita dari MBD memperoleh pekerjaan yang layak, terutama di salah satu industri migas terbesar di dunia, Blok Masela, itu yang kami perjuangkan, bermitra dengan pemerintah, apakah itu melalui SKK Migas, ataupun dengan Inpex, sebagai pengelola dari proyek besar ini. Kita memastikan, bagaimana cara memastikannya? Tentu Pemas Kebar sebagai organisasi kemasyarakatan tidak mempunyai kapasitas itu secara organisasi, karena kita hanya kemasyarakatan. Tetapi perintah anggaran dasar anggaran rumah tangga memberikan ruang untuk itu, sehingga anak-anak MBD, anak-anak Kepulauan Babar, baik yang ada di sini maupun di seluruh dunia, yang ingin bermitra dengan pemerintah maupun pengelola dari blok itu sendiri, tentu dengan kapasitas mereka, mereka bisa masuk dan berpartisipasi. Ketika mereka ada di situ, kami bangga dan kami bisa melihat ada keadilan di situ. Kita tidak mau menjadi penonton di mana sumber daya kita ada di situ sementara kita tidak menjadi, kita tidak terlibat. Tetapi harus dicatat, bukan menjadi garansi bagi setiap kita yang boleh masuk di situ. Tidak. Karena ini industri high cost dan high technology. So you have to have your own skill and capacity. Anda harus punya kemampuan dan kapasitas di dunia industri yang teknologinya sangat tinggi di situ. Sehingga kami terus memberi informasi ini kepada anak-anak kita, generasi muda kita dari Kepulauan Babar. Persiapkanlah dirimu dengan baik. Ijazah mungkin tidak cukup, karena di dunia industri seperti begitu memerlukan keahlian dan keterampilan tertentu untuk mengizinkan Anda bisa terlibat di dalam situ. Pemas Kebar memastikan sehingga anak-anak kita bisa terlibat di situ.
0: Baik. Iya, saya ke Prof. Yus. Menurut Prof. Yus, apakah tantangan terbesar dalam membangun kemitraan antara organisasi masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta?
3: Baik, terima kasih. Memang kita terus berkomunikasi baik. Kebanyakan kita adalah praktisi yang sudah pernah bakti atau masih kami profesor yang masih bertugas. Kami menjaga suasana yang kondusif, sehingga kita mencoba jadi penyejuk misalnya. Karena sekarang kan banyak sekali demo anti pemerintah, ini dibully, ini dibully. Tapi kami karena punya adat yang kuat, kami mencoba menjaga salah satunya tuh tertib. Bayangkan investor kalau masuk, masyarakatnya tidak tertib, kriminalitasnya tinggi, lingkungannya kotor, ya sosialnya tidak tertata, tentu wisatawan, kemudian tamu yang akan datang kan dia tidak nyaman. Nah, sehingga perlu dicatat bahwa karena kami banyak pulau, rata-rata kami setiap kampung punya paguyuban. Dan Pemas Kebar ini mengayomi semua paguyuban. Jadi misalnya kalau ada barcode misalnya penerimaan tenaga kerja atau pelatihan dari BLK, itu di-share ke seluruh paguyuban tadi. Nah, sehingga satu hal, semoga di berbagai tempat tidak ada keributan yang menamakan dirinya orang Babar kemudian bikin ribut dan tidak nyaman itu. Jadi kami mencoba menjaga budaya itu. Misalnya terjadi gesekan karena perkawinan, karena budaya, itu. Jadi satu, kami tetap menjaga di semua tempat kami berada. Mudah-mudahan orang Babar itu tidak menjadi sumber masalah, tetapi merupakan bagian solusi dan berkontribusi untuk pembangunan. Dan itu mesti ada organisasi yang mengawalnya. Karena kami mengumpulkan para tetua adat di seluruh daerah yang ada orang Babarnya. Mulai dari Belanda, Batam, Jakarta, Papua. Sehingga misalnya begini, masing-masing orang kemudian tidak menafsirkan adat perkawinan menurut sama gue misalnya begitu. Tidak ada adat minta emas 10 kilo tiba-tiba dia minta. Tentu saja ini kan sumber keresahan. Nah, sehingga satu, kita menjaga ketertiban masyarakat kita. Nah, ini kita salurkan dan kita komunikasikan. Misalnya nanti Rakernas ini kita kumpul seluruh paguyuban. Nah, keunggulan dari budaya kita adalah yang terjadi di kampung, suka duka, sosial, keagamaan, kenegaraan, mereka berkonsultasi ke masing-masing paguyuban. Nah, kalau ada kendala yang lebih besar, misalnya aspirasi bisa disampaikan di tingkat provinsi atau di kementerian, itu hanya bisa disampaikan lewat pengurus pusat. Jadi kami mewakili semuanya. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa kami sangat bersyukur karena ketertiban, karena adat itu tidak ada orang kemudian menghadap pimpinan daerah, kemudian kepimpinan perusahaan swasta, INPEX, menamakan dirinya, kelompoknya, kampungnya untuk mengusahakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Di Kepulauan Babar itu sangat tertib. Tidak ada pergerakan di luar kontrol dari para tetua. Nah, jadi kami sangat menghormati hierarki itu. Jadi walaupun yang datang ini profesor, doktor dan tamatan dari universitas mana, di dalam dan di luar, tetapi kalau dia dituakan, itulah kami hargai. Sehingga itu yang didengar, sehingga itu yang menyambungkan. Jadi kami berikan nasihat lewat paguyuban. Ini kan mau ada investasi di sini gimana? Kalau ada masalah lingkungan, nanti kalau ada masalah tenaga kerja, bisa dikomunikasikan dengan kami. Supaya kami cari solusinya. Jangan dengar isu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, nanti pemerintah daerah dirugikan, masyarakat dirugikan, pembangunan stagnan. Jadi mari win-win solution, mintalah nasihat kepada kami, sehingga kami bisa menyambungkan tiga pihak itu. Kami bisa kasih pikiran rekomendasi untuk pembangunan jangka panjang, karena mohon maaf, secara perguruan tinggi sebagai sumber daya manusia, bupati paling lama 2 periode, tapi profesor sampai 70.
0: Iya.
3: Sehingga kami tetap mengawal, kami tekan, mohon maaf, master plan kita ini, kita mau bikin industri turunan pupuk di titik ini. Udah sampai di sini loh. Jadi mari kita sinkronkan. Jadi tidak ada terutama kita lihat di banyak tempat itu berganti pimpinan, berganti kebijakan, dan memulai titik-titik yang baru. Nah, menurut Einstein itu sebenarnya kita hanya cukup menggali dalam di satu kolam, tapi kalau kita menggali banyak tempat dan dangkal, kita tidak dapat apa-apa, yang hanya adalah kerusakan. Jadi kami mencoba konsistensi itu. Nah, bayangkan kalau seluruh orang Babar tidak ada yang kontrol, tentu masing-masing akan memperjuangkan dirinya, terutama pasti semua kampung akan menghadap kepimpinan Inpex, dan itu tentu kita semua yang rugi. Tapi saya kira itu syukur ya, puji Tuhan ya, kita masih tertib. Dan saya kira ini kita sudah sampaikan ke seluruh paguyuban di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, bahwa mari kita jaga nama Babar itu. Di mana kita bumi dipijak, langit dijunjung, kita tetap membantu saudara-saudara kita. Tetapi mari kita berkontribusi untuk Maluku, untuk Kota Ambon, dan untuk Indonesia. Nah, itu topik kita malam ini adalah kita mengarahkan supaya sumber daya alam, sumber daya manusia digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan, untuk kemakmuran rakyat, bukan saja di Babar, tentu saja untuk Indonesia dan untuk dunia, saya kira begitu.
0: Iya, ini terbukti dengan banyak sekali ini masyarakat Babar yang mengikuti kita di live streaming YouTube RRI Ambon. Salah satunya saya baca ya, Prof, ada anak wetang 2 orang lagi berada di Rusia. Mereka baru selesai menyelesaikan S2 perminyakan di Rusia. Ini luar biasa. Sementara bergabung juga bersama kita di YouTube. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Saya kembali ke Pak Bob, juga Pak Yus, Profesor berdua. Bagaimana Pemas Kebar dapat menjadi jembatan antara masyarakat Kepulauan Babar dengan pemerintah dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan? Pak Bob atau Pak Yus, silakan.
3: Baik, mungkin saya. Jadi biasanya kami berkomunikasi lewat paguyuban, karena misalnya begini, kalau satu pulau tidak mungkin ada 3 kampung, 3-3 minta jembatan misalnya.
0: Iya. Yeah.
3: Tidak harus ego. Lalu misalnya karena kontur lahan, PLTD atau PLN-nya di sebelah mana? Tidak mungkin kita 3-3-nya minta lewat Musrembang. Itu kita arahkan. Karena kami kebetulan berpendidikan sedikit lebih, jadi kami bisa tahu ya kontur alam. Saya kebetulan punya zon amdal dan punya ilmu untuk itu, jadi kita bisa berkontribusi. Kita bisa katakan bahwa misalnya kalau kami kan mengenal 2 musim, kalau musim barat dermaganya di sini, musim timur dermaganya di sini, kemudian PLN-nya di sini, kalau ada cold store di sini, kemudian ayo, itu yang saya katakan di awal tadi. Awalnya tuh kita tuh 3 saja, pendeta, ya guru dan tentara.
0: Tentara.
3: Tapi kita hidup di atas sumber daya manusia kita. Nah, ada adik 2 kita yang di Rusia, dan ada banyak sekali. Nah, salah satu bukti dari kontribusi kita sumber daya manusia Maluku Barat Daya, khususnya Pemas Kebar, adalah kita bersama-sama dengan intelektual Maluku Barat Daya, dengan paguyuban yang lain dari Leti, Romang, semua kita para ahli, para akademisi. Kita membuka PSDKU, kita membuka kampus Unpati di Maluku Barat Daya. Sekarang mahasiswanya sudah hampir 2000-an dan alumninya sudah hampir 1000. Kita akan berusaha mengawal ini dengan Pemda sampai ke Jakarta supaya dia dinegerikan. Karena kami punya kedekatan adat dengan Timur Leste, dan sekarang sudah ada mahasiswa Timur Leste. Ya, kami beranda bukan bagian belakang, malah beranda terdepan. Sehingga kita membuka hubungan ini, ada sister city, kemudian supaya kita bisa juga menjadi bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Timur Leste. Jadi sekali lagi bahwa untuk pengembangan sumber daya manusia, kita akan lagi berusaha untuk misalnya membuka fakultas teknik, fakultas perikanan. Misalnya begini loh, kita ini Prof. Mosi ini ahli budidaya perikanan, bahwa kita tidak hanya bergantung pada musim tangkap ya, itu nanti keahlian Pak Bob. Waktu musim lagi musim ikan lagi banyak, ikannya bisa busuk di pantai. Tapi kalau waktu musim ombak tidak ada ikan. Nah, kita akan buka misalnya jurusan budidaya, kemudian kehutanan misalnya begitu. Itu misalnya pengolahan hasil hutan karena banyak madu, banyak ini. Jadi sekali lagi itu tentu Pemda tidak bisa mengurus universitas, ia mengurus ya para pendidik. Dan kebutuhan apa untuk daerah itu, nah kami sebagai putra daerah mencoba menggerakkan seluruh potensi, dan kami sudah mulai melakukan sosialisasi di paguyuban-paguyuban supaya ayo mari kita perbanyak rasio kita, mari sekolah di semua ilmu tentu saja bermanfaat, tetapi sudah saatnya kita mengambil bidang-bidang advance teknologi informatika. Saya mengatakan coba sekali-sekali ada orang Babar jadi pilot, bisa bawa kereta api, bisa sudah ada kapten kapal. Tapi ayo, mari kita sebar sumber daya manusia kita supaya kita tidak hanya bekerja di Ambon, tetapi kita jadi ini untuk orang Babar bisa bawa pesawat di Jakarta, bisa bawa kereta api, kenapa tidak?
0: Ya.
3: Kita di Indonesia.
0: Prof. Yus, Prof. Bob, kita tahan sebentar. Ini ada yang ingin bergabung bersama dengan kita. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Di mana?
4: Oh, dengan Christian Termas di Jakarta menuju ke Jogja.
0: Baik.
4: Lagi di kereta.
0: Baik, silakan Pak Christian. Ada Prof. Bob dan juga Prof. Yus.
4: Aduh, kedua orang tua yang dibanggakan, Kalwedo.
3: Kalwedo, Bapak.
2: Kalwedo, Kalwedo, Bapak Chris.
4: Ah, shalom, Pak Prof. Mose, Male.
3: Siap.
4: Saya atas nama orang Maluku Barat Daya, orang Babar, mengucapkan banyak terima kasih sekaligus apresiasi yang sangat besar kepada Pemas Kebar yang selama ini memang menjadi rumah seluruh orang Babar, yang mana di dalamnya bisa mengayomi semua panggilan, bisa menjadi tolak ukur bagi anak-anak negeri yang ada di rantau orang ya, konteks kita yang adalah di tanah orang itu. Saya pun atas nama Direktur PT Akda Badre Klesmut ya, bersama manajemennya mengucapkan terima kasih ya atas dukungan Pemas Kebar, arahan, bimbingan, sehingga berdasarkan satu visi, kami ada bersinergi dengan semua stakeholder untuk membangun Babar terkhususnya di bidang kemasyarakatan yang ada di Babar. Dan dalam hal ini pun saya sebagai anak negeri ingin sekali menyampaikan beberapa usulan dan saran. Semoga kedepannya Pemas Kebar bukan saja menjadi rumah, namun dia menjadi standar regulasi yang mengayomi semua pengayuban dan semua keluhan masyarakat. Mungkin seperti itu Pak Prof. Mose dan Prof.
0: Baik. Male. Ya, terima kasih Pak Chris. Ya, saya sebelum dijawab oleh Pak Bob juga Pak Yus, ini ada juga yang bergabung bersama kita di live YouTube. Masyarakat Babar sekarang kalau mau kerja di blok migas harus punya KTP ke pindah KTP ke KKT dulu.

0: KTP-nya atau identitas dirinya dirubah. Saya membaca sebuah dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikeluarkan tahun 2000, nomor 26 tahun 2013, khusus untuk para pekerja di dunia ini, bahwa sebetulnya bukan KTP yang dibutuhkan, tetapi identitas adat yang dibutuhkan. Dan ini bukan barang baru di Indonesia. Kita belajar dari Freeport. Jadi prinsip ini betul, prinsip deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini sudah diterapkan di Freeport. Bukan saja Freeport, tapi beberapa pertambangan migas yang ada di Papua, di Tangguh misalnya, bahkan yang ada di smelter yang ada di Gresik, Jawa Timur. Bukan berdasarkan KTP, tapi berdasarkan identitas budaya. Misalnya apa? Marga. Plus minus ini saya boleh katakan begini. Sekiranya siapa saja boleh menukar KTP-nya, dia berasal dari mana? Dari Jakarta. Saya menjelaskan ini tidak bermaksud diskriminasi, tidak. Tetapi untuk menjaga kepentingan generasi kita, kepentingan anak-anak kita yang ada di sumber daya itu. Jadi kalau misalnya dia menukar KTP-nya, lalu dia mendapat kemudahan akses ke, katakanlah ke Somlaki, katakanlah begitu ya, untuk bekerja, padahal dia bukan asli dari situ. Inilah kelemahan terbesar. Oleh sebab itu saya menghimbau, jangan terpengaruh, bagi seluruh masyarakat Kepulauan Babar, jangan terpengaruh terhadap isu-isu seperti begitu. Banggalah dengan nama marga Anda, Leunupunkah, Kelaborakah, ya, Mosekah, Malekah, ya, begitu. Jadi tidak, kami menjaga ini betul. Dan kami tidak merekomendasikan langkah itu diambil. Ketika beberapa saat yang lalu saya mengemukakan pandangan ini, karena saya belajar juga. Saya walaupun sudah guru besar, sebentar lagi pensiun, tapi saya masih belajar sampai hari ini.
1: Luar biasa.
0: Tambang bukan bidang saya, tapi saya belajar. Saya coba mengerti sisi-sisi yang penting untuk kepentingan kita. Oleh sebab itu tidak boleh.
1: Ya, Prof. Bob juga, Prof. Yus, ini waktu kita sangat terbatas sekali, tinggal beberapa menit. Ada dua pertanyaan yang mewakili semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, ya. Jika harus memilih satu perubahan paling mendesak yang ingin diwujudkan Pemas Kebar untuk masyarakat Kepulauan Babar, apa yang menjadi prioritas dan mengapa? Saya ke Prof. Yus.
2: Yang pertama tentu, kita ingin ada pemerataan akses pendidikan, karena kita banyak pulau-pulau kecil, dan tentu pengalaman pahit dari orang tua-tua kami jangan berulang. Kebanyakan di universitas besar misalnya di Maluku, guru besar dan doktor dari MBD cukup banyak, itu karena seleksi alam. Kebanyakan datang di Ambon, merantau, hidup susah, dan itu seleksi alam. Kalau kami lemah, kami loyo, tentu tidak akan ada guru besar dan dokter sebanyak ini. Jadi tentu semua punya potensi, karena kami rata-rata mengkonsumsi ikan lebih banyak, karena kami hidup di pantai. Hampir semua orang yang tinggal di pantai. Dan cita-cita kami pertama adalah, jika disuruh memilih sekolah dulu seperti waktu Kaisar Jepang, setelah bom jatuh dia tidak tanya ada uang berapa, ada tentara berapa, masih berapa guru yang ada. Itu saja. Adakah guru yang hidup? Kalau ada hidup kita bisa lanjut. Nah itulah di MBD. Karena apa? Kalau di Dapodik, di data dinas pendidikan gurunya lengkap, tapi ngikut suami, minta pindah, titip nota, akhirnya satu

0: kelas bisa diajar hanya oleh satu guru. Bagaimana kita mau mengantisipasi teknologi di zaman AI sekarang? Orang di kota udah belajar AI, di sana jangankan AI, komputer aja belum pernah dilihat.
1: Ya, betul.
0: Jadi yang pertama adalah kita pemerataan akses pendidikan. Kalau itu udah akses pendidikan, makanya salah satu upaya kita adalah membuka perguruan tinggi Unpati, program studi di luar kampus utama, dan kebanyakan saya kira sekitar 30% keterjangkauannya sudah. Tetapi sekarang yang jadi masalah adalah pendidikan dasar dan menengah. Jadi kalau itu disuruh memilih, kemudian yang kedua tentu adalah kesehatan. Kalau pendidikan dan kesehatan, dua hak dasar itu sudah terjawab, maka yang lain akan terjawab dengan sendirinya, saya kira. Jadi kalau disuruh memilih, kami tidak kami bisa makan dari hasil tanah kami sendiri, tapi yang kami butuhkan bagaimana pendidikan dan kesehatan kami bisa terjamin. Bayangkan kalau orang sakit sudah sekarat, di zaman lampau banyak yang meninggal di perjalanan menuju Somlaki atau menuju Tual. Ya, jadi cita-cita kami bagaimana saudara-saudara kami di pulau terpencil, mereka jangan meninggalkan pulaunya, tetap hidup dan tetap sejahtera, tetap bisa menikmati kesehatan dan pendidikan bersama saudara-saudara mereka lain di kota Ambon. Ya, baik. Dulu kami semua datang ke kota Ambon, tapi sekarang mari di kecamatan kita masing-masing, kita memperoleh kualitas pendidikan yang sama dengan SMA di Ambon, itu sudah kebahagiaan yang luar biasa. Kalau baik, itu sudah terjadi, saya dengan Prof. Mose, walaupun guru besar tapi bisa pensiun dinilah. Itu baik, udah cukup. Terima kasih.
1: Iya. Yang terakhir sekitar satu menit ya, Prof. Bob. Apa pesan Pemas Kebar kepada masyarakat Kepulauan Babar, khususnya generasi muda agar ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah?
2: Tingkatkan kualifikasi akademikmu. Sebab pendidikan adalah jendela dunia. Kalau kamu apa namanya, anak-anakku semua yang ada di seluruh tanah air, kalau hanya menurut saya hanya melalui pendidikan, saya menekankan lagi apa Prof. Yus punya pernyataan tadi, dan kalau kita belajar dari Kaisar Jepang pada waktu itu tinggal berapa guru ya yang ada, dia membangun Jepang dari puing-puing. Kita mau supaya anak-anak kita terus belajar, karena dari belajar maka dia bisa sampai ke seluruh dunia melihat pembangunan, perkembangan kebudayaan dan seterusnya. Yang kedua, kesehatan. Saya ulangi sebentar, menekankan bahwa kesehatan itu kasihan. Ada yang sakit harus meninggal dalam perjalanan di kapal, dan ini sangat ironi dan mestinya tidak boleh terjadi. Yang ketiga, bagi anak-anak dan generasi muda yang ada di kota Ambon, saya pesankan hidup dengan tertib. Bawakan budaya Kalwedo itu. Kalwedo itu bukan minum sopi. Sopi itu adalah minuman tradisional kita yang penuh martabat, bukan untuk mabuk. Ya, jadi jangan merusak dirimu dengan mengkonsumsi minuman keras. Hargai itu pekerjaan orang tua yang harus naik apa namanya kelapa dan koli untuk melakukan tipar. Hargai itu. Yang keempat, jagalah kebersihan kota Ambon ini di mana kalian berada dan kita semua berada.
1: Baik.
2: Dengan begitu betul-betul kita memelihara kemitraan seluruh masyarakat Kepulauan Babar yang ada di Ambon ini dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi yang selalu memberi dukungan positif kepada seluruh masyarakat Babar, Kepulauan Babar yang ada di kota Ambon.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih untuk Prof. Bob dan Prof. Ius. Luar biasa apa yang diberikan, edukasi juga untuk kita di malam ini. Tentunya apa yang diharapkan yang merupakan visi misi dari Pemas Kebar ini bisa terlaksana dengan baik. Dan semoga tanggal 26 nanti semua bisa berjalan dengan baik juga. Sekali lagi terima kasih untuk Ketua Umum DPP Thomas Kelber, Profesor Insinyur Yakobus WMOC MSC PhD, dan juga Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota dan SDM DPP Thomas Kelber, Profesor Dr. Justinus Tobias Male SSI MSI, yang sudah hadir bersama kami di saat ini. Sebenarnya kalau berbicara terkait dengan Thomas Kelber ini, waktu kita kalau satu jam kurang pas ya Prof ya.
2: Betul.
1: Karena ini banyak sekali masyarakat Babar yang mereka mengikuti live YouTube kita nih. Dan nanti Prof Bob dan Prof Yus bisa menjawab langsung ya, lewat bisa japri mereka untuk menjawab apa yang mereka harapkan.
2: Siap.
1: Sekali lagi terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Terima kasih dia.
1: Dan pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah acara Ngobras malam ini edisi Selasa 15 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
3: Melalui pengerahan Satgas Darat, Patroli Udara, Operasi Modifikasi Cuaca, dan juga Waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
4: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru juga menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
5: Beras Indonesia di tahun 2006-2007 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Protijarari, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
7: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
8: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
9: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Mak?
8: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, dimana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
7: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
10: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
11: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
10: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
7: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
12: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
13: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
12: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
13: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
14: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
15: Lebih lanjut, Menkyu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
6: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
16: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
17: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
18: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
19: Sebagian ada.
18: Berarti karena itu Pak?
19: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
20: Pak Pur, abis ini kemana Pak Pur? Abis ini mau ngapain Pak Pur?
19: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
20: Mancing apa Pak?
19: Mancing ikan mujair, nila.
20: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
19: Kenapa dipecat
17: itu? Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
21: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
17: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
22: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
0: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
2: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
0: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
22: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
0: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
23: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
24: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
23: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir dengan penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
24: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
25: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang. Ya, intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
24: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
1: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
3: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya ada apa-apa, nak ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
1: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
4: Diperiksa tangki, kalau dua tangki itu bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto foto sama dengan yang misi lah. Jadi ke foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
1: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
5: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi Provinsi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimin menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
7: Pemanggilan itu kemarin di tanggal 1 September tuh Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya Kak ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
5: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
8: Kami juga cukup sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
5: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SEA 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, Saudara, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini, menemani pendengar semuanya yang lagi santai menikmati suasana malam hari bersama keluarga.

yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, menemani Anda di saat ini musik jenjang malam kami hadirkan untuk Anda.

Dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya dari pukul 17 hingga di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pendengar acara-acara selanjutnya, Anda kembali bisa mengikuti kami di pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Brodo di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia untuk program kedua. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siang hari ini, Rabu 16 September 2026, dengan frekuensi 98.4 MHz. Teman Brodo, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wafaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa hazzala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adalihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya, sehingga alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, pada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di acara Mutiara Pagi Islam ini, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul tentang cara kita menyikapi berbagai musibah dan kesulitan hidup. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ingat selalu bahwa kita sekarang ini bukan di tengah berada di surga, melainkan kita berada di kehidupan dunia. Sebagaimana kita tahu bahwa dunia adalah tempat berbagai musibah dan bala. Dunia ini memperdaya, mendatangkan mara bahaya, dan pada akhirnya berlalu begitu saja. Marilah kita bertawakal kepada Allah dan bersabar atas segala musibah yang Allah ujikan kepada kita. Jangan sampai kita memprotes atau menyalah-nyalakan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, La yus'alu amma yuf'alu wahum yus'alun. Yang artinya, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi para hambalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Allah berbuat apapun dalam kekuasaannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Marilah kita bersabar sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa bashiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali untuk dihisab. Saudaraku seiman, jika kita terkena musibah, hendaklah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat putranya yang bernama Ibrahim saat sakratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambilnya dan menciumnya. Kemudian setelah itu kami menengok lagi, dan saat itu Ibrahim telah terenggut nyawanya. Kedua mata Nabi pun mengalirkan air mata.
Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Anda pun menangis wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Ibnu Auf, sungguh inilah rasa kasih sayang." Maka Nabi kembali meneteskan air mata dan bersabda, "Innal aina tadma'u wal qalbi yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi fariqika ya Ibrahim lamahzunun," yang artinya, sungguh mata ini meneteskan air mata, hati pun bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridahi, dan sungguh kami bersedih karena perpisahan denganmu wahai Ibrahim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah bersumpah dalam surat Al-Balad bahwa manusia diciptakan dengan berbagai kesulitan hidup, susah payah dan kesulitan. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabadi." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Quran Surah Al-Balad ayat 4. Jadi kesulitan yang pertama kali dialami seorang manusia adalah ketika tali pusarnya dipotong. Kemudian ketika dikatakan bedung ke badannya sehingga ia merasakan ketidaknyamanan dan susah bergerak. Lalu ia merasakan kesulitan ketika menyusu kepada ibunya. Seandainya ia tidak menyusu, maka ia akan terlantar dan kelaparan. Lalu ia merasakan sakit saat tumbuh giginya. Setelah itu ia akan mengalami kesulitan saat disap, melebihi rasa sakit terkena pukulan. Kemudian ia merasakan rasa sakit saat dihitan, disunat. Setelah melewati itu semua, ia akan menghadapi guru yang mendidiknya, mengimblengnya, dan terkadang memberikan hukuman kepadanya. Setelah itu ia akan disibukkan dengan persiapan nikah dan disibukkan dengan pekerjaan setiap hari. Untuk apa? Untuk dapat menafkahi keluarganya. Lalu ia akan disibukkan dengan urusan anak dan istrinya. Kemudian disibukkan juga dengan membangun rumah dan melengkapinya dengan berbagai perabot rumah tangga. Setelah itu ia akan memasuki usia tua, badan lemah dan beberapa anggota badan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, belum lagi dengan berbagai penyakit yang sewaktu-waktu bisa saja menyerangnya, misalnya flu, sakit kepala, sakit gigi, sakit jantung, sakit paru-paru, terinfeksi virus dan lain-lain sebagainya. Ditambah lagi dengan beban hidup seperti hutang, mengangsur cicilan, dicaci orang, dibicarakan kejelekannya dan lain-lain sebagainya, hingga tibalah saatnya sakratul maut yang luar biasa sakitnya. Setelah hembusan nafas yang terakhir, apakah berakhir semua kesulitannya? Tidak. Belum, hadirin sekalian. Setelah itu ia akan memasuki alam barzah dan alam akhirat. Ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ada hisab, ada perjalanan melewati sirat, hingga pada akhirnya masa penantian itu tiba. Apakah ia akan merasakan berbagai kenikmatan syurga ataukah ia akan sengsara di neraka? Saudaraku seiman, karenanya marilah kita laksanakan semua perintah Allah. Marilah kita saling berpesan serta berwasiat untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan kesabaran. Marilah kita bersabar atas musibah dan balah yang menimpa kita. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah disebabkan musibah yang menimpa kita. Jangan sampai musibah dan berbagai kesulitan hidup menyebabkan kita melanggar aturan-aturan Allah. Janganlah kita memprotes Allah ketika terkena balak dan musibah. Hendaklah kita bersabar dan terus-menerus menjalankan kewajiban dan menjauhi perkara yang diharamkan dalam keadaan apapun dan seberat apapun masalah yang kita hadapi. Masyarakat muslimin rahimakumullah,
Jika hati kita sedih karena ditimpa musibah, jika dada kita sesak dengan berbagai kesulitan hidup, salah satu obat yang akan menenangkan hati dan pikiran kita adalah pergi ke makam. Kita berziarah ke makam orang tua, keluarga, kawan-kawan kita. Kita renungkan di sana, di manakah rumah terakhir kita? Kemanakah kita akan pergi meninggalkan dunia ini? Hendaklah diketahui bahwa seandainya nilai dunia ini sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk saja, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang yang kufur apapun meskipun hanya seteguk air di dunia ini. Artinya, dunia ini tidak ada nilainya sama sekali menurut Allah. Dunia ini tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah penjara bagi orang yang sempurna imannya dan ibarat surga bagi orang-orang yang mungkar. Hal yang paling bernilai dan paling penting bagi kita melebihi apapun di dunia ini adalah meninggal dengan membawa Islam, membawa iman yang sempurna. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, selezat apapun makanan yang kita makan pasti akan menjadi kotoran. Semahal apapun pakaian yang kita kenakan, pada akhirnya pasti akan dibuang ke tempat sampah. Sebesar dan semewah apapun rumah yang kita bangun, pasti tidak akan kita bawa mati. Rumah terakhir kita semuanya adalah berukuran sama, tidak lebih dari 1x2 meter. Sedangkan apa yang kita perbuat di dunia ini, maka kita akan mendapatkan balasannya. Kematian adalah kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah. Perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini adalah janji Allah yang pasti terpenuhi. Jadi kehidupan dunia ini permulaannya adalah kedelaifan dan kelemahan dan berakhir dengan kematian dan kuburan. Marilah kita bersabar atas segala bala yang Allah ujikan kepada kita. Jangan sampai kita memprotes dan menyalah-nyalakan Allah. Kita yakin bahwa pada setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Masyara muslimin yang dirahmati Allah, hadir yang berbahagia, demikianlah apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan menjadi renungan bagi diri kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Musahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh.
1: Dalam Al-Quran, Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa

Ya, Pro 1 RW Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita daerah untuk edisi hari ini.

0: ada ya tentu kita lakukan upaya-upaya mulai dari langsung kami penegakan untuk wilayah-wilayah ya kepolisian maupun stakeholder yang terlibat.
1: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah Dinamika Maluku Pagi, edisi Rabu 16 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama.

0: Pendengar, kecelakaan maut menimpa speedboat Cahya Al-Razak di perairan Dusun Ulatu, Desa Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kapal yang mengangkut 81 orang rombongan penonton sepak bola tersebut terbalik setelah dihantam ombak besar sekitar 30 meter dari bibir pantai. Insiden ini mengakibatkan satu orang penumpang bernama Laeta, seorang pegawai P3K SMP Muhammadiyah Temi, meninggal dunia. Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo P. Rulando menginformasi bahwa guncangan ombak membuat sejumlah penumpang di bagian atas kapal terjatuh ke laut. Panik melihat air mulai masuk ke dalam kapal, beberapa penumpang lainnya ikut melompat untuk menyelamatkan diri. Tiga orang sempat dilarikan ke Puskesmas Limboro, namun satu korban jiwa tak tertolong. Sementara dua korban selamat lainnya telah diperbolehkan pulang. Saat ini pihak kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian, memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kepolisian menghimbau masyarakat agar selalu memantau kondisi cuaca, tinggi gelombang, serta memastikan kelayakan moda transportasi sebelum melakukan pelayaran. Pendengar, aktivitas galian C di Kota Ambon menjadi perhatian Pemkot. Wali Kota Boriwin Watimena meminta DPRD segera melakukan kajian terkait dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Laporan Raudah Autana.
1: Wali Kota Ambon Boriwin Watimena meminta DPRD Kota Ambon segera melakukan kajian terhadap aktivitas galian C yang beroperasi di wilayah Kota Ambon. Permintaan tersebut disampaikan Boriwin usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Ambon Senin 14 September 2026. Boriwin mengatakan kajian diperlukan untuk mengetahui dampak aktivitas galian C terhadap lingkungan dan masyarakat sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah Kota Ambon dalam mengambil langkah sesuai kewenangannya. Menurut Watimena, kewenangan penerbitan izin galian C bukan berada di pemerintah Kota Ambon, melainkan pada instansi yang berwenang di tingkat Provinsi Maluku. Meski demikian, pemerintah Kota Ambon tetap berkepentingan memastikan aktivitas galian C di wilayah administrasi Kota Ambon tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun merugikan masyarakat. Untuk itu, DPRD melalui komisi terkait diminta berkoordinasi dengan OPD teknis pemerintah Kota Ambon dalam melakukan kajian secara menyeluruh. Boriwin menegaskan, jika hasil kajian menunjukkan adanya dampak lingkungan yang merugikan, rekomendasi DPRD dapat menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk mengambil langkah termasuk kemungkinan penghentian aktivitas tersebut sesuai kewenangan dan juga aturan yang berlaku. Ia juga menekankan, penanganan persoalan galian C harus dilakukan secara transparan, objektif dan juga berdasarkan kajian serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2: Rekomendasi apa yang mesti kita tindak lanjuti, karena memang itu bukan kewenangan kita untuk memberikan izin. Tetapi kan soal dia ada di Kota Ambon, kalau dampaknya itu merusak lingkungan ya dikaji. Kan oleh kota tidak mungkin mengkajinya sendiri, harus dikaji oleh DPRD dan kita, pemerintah kota. Kalau ada rekomendasi buat wali kota, tutup saya tutup itu. Lanjut. Yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya tidak mau seolah-olah publik menilai bahwa ada sesuatu hal yang tidak benar di sana. Padahal itu bukan kewenangan kami mengeluarkan izin. Izin dilakukan oleh SDM provinsi. Tapi kan kita kaji, kalau misalnya merusak Kota Ambon, kita bisa menghentikan.
1: Boriwin juga berharap DPRD segera menindaklanjuti persoalan ini dengan melibatkan seluruh pihak teknis terkait, sehingga keputusan mengenai keberlanjutan maupun penghentian aktivitas galian C dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Raudah Autana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Ambon menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak konflik antar wilayah di Lisabata dan Patuhue, Kabupaten Seram Bagian Barat. Bantuan berupa beras serta kebutuhan pokok lainnya disiapkan melalui Dinas Sosial Kota Ambon sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas untuk meringankan beban ekonomi para korban. Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena menyatakan bahwa Pemkot Ambon terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran logistik berjalan aman dan tepat sasaran. Langkah ini diambil menyusul bentrok pemuda yang pecah pada Jumat 11 September lalu yang mengakibatkan adanya korban jiwa serta puluhan rumah warga hangus terbakar. Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota menghimbau seluruh masyarakat di Maluku untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas wilayah. Ia meminta warga mempererat tali persaudaraan orang basudara dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh suasana. Pendengar, program Energizing Maluku 2026 resmi dibuka dan menjadi gerakan kolaboratif dalam mengubah potensi di Maluku menjadi kekuatan ekonomi. Laporan Lina Tehupuring.
3: Program Energizing Maluku 2026 yang digagas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah resmi dibuka bertempat di lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Program ini dirancang sebagai gerakan kolaboratif untuk mengubah berbagai potensi Maluku menjadi peluang ekonomi, produktivitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ketua Panitia Energizing Maluku 2026 sekaligus Ketua Latupati Kota Ambon Reza Faldo Maispatela mengatakan, Maluku memiliki potensi besar yang perlu dikelola menjadi kekuatan nyata bagi masyarakat. Olehnya itu, pembangunan harus mampu menciptakan masa depan sehingga generasi muda tidak harus meninggalkan daerah untuk mencari peluang. Dijelaskan, Energizing Maluku tidak dibentuk hanya sebagai acara atau seminar yang selesai setelah kegiatan berakhir. Program tersebut menjadi platform yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, industri, pasar, teknologi, dan juga komunitas untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Di sisi lain, ia mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam mempercepat pembangunan Maluku. Pemerintah, adat, agama, pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dinilai memiliki peran berbeda yang harus saling mendukung.
4: Yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk bagaimana mengubah potensi itu menjadi kapabilitas. Mengubah kapabilitas itu menjadi produktivitas. Dan mengubah UKM kita menjadi usaha yang terus bisa naik kelas. Mengubah investasi yang masuk untuk menjadi sebuah pekerjaan nyata bagi masyarakat kita.
3: Melalui program Energizing Maluku 2026, Reza berharap potensi daerah tidak hanya menjadi cerita tentang kejayaan masa lalu, tetapi mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi mendatang. Kolaborasi dan pemanfaatan teknologi diharapkan menjadi energi baru untuk membangun Maluku dan tanahnya sendiri. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, harga cabai rawit atau cili kecil di Pasar Mardika Kota Ambon melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp190.000 per kilogram. Kenaikan signifikan ini dikeluhkan para pedagang karena memicu lonjakan harga yang cukup drastis dalam beberapa waktu terakhir sehingga berdampak langsung pada aktivitas jual beli di pasar. Salah seorang pedagang di Pasar Mardika, Ibu Cici, mengungkapkan bahwa melambungnya harga membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Pembeli, khususnya ibu rumah tangga, kini terpaksa mengurangi jumlah pembelian dan hanya membeli cabai dalam porsi kecil demi menghemat pengeluaran dapur sehari-hari. Menyikapi kondisi tersebut, para pedagang dan pembeli berharap pemerintah daerah serta pihak terkait segera turun tangan memantau ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Langkah ini dinilai penting agar harga cabai rawit di Kota Ambon kembali stabil dan tidak semakin membebani perekonomian masyarakat.

0: Berita selanjutnya. Penanaman perdana padi menggunakan metode pertanian modern atau PMAAS resmi dimulai di atas lahan seluas 9 hektar di negeri Leawai, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini menjadi langkah awal mengoptimalkan lahan hasil program cetak sawah rakyat sekaligus mengenjot produksi pangan di Maluku. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Gunawan menyatakan bahwa penanaman ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak untuk mempercepat pemanfaatan lahan pertanian. Program ini juga menjadi strategi penting untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, terutama di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Kelompok tani setempat menyambut positif dukungan pemerintah ini karena mampu menghidupkan kembali potensi pertanian Leawai yang sempat mati suri selama hampir 30 tahun. Melalui sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani, pemanfaatan lahan ini diharapkan dapat bergerak secara berkelanjutan, menopang ketahanan pangan Maluku, serta menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Kita ke berita lain. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Universitas Dr. Husni Ingratubun Tual tahun 2026 sangat relevan dengan tantangan zaman. Laporan Resti Febrianti.
1: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Wali Kota Tual Amirul Merah pada kegiatan PPKKMB Universitas Dr. Husni Ingratubun mengatakan, tema PPKKMB tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas di era AI untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan, sangat relevan dengan tantangan zaman. Menurutnya, mahasiswa baru harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Renwat menjelaskan kecerdasan buatan artificial intelligence kini telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, komunikasi hingga penelitian dan pelayanan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan peluang besar, namun juga menghadirkan tantangan yang harus dihadapi secara bijak oleh generasi muda.
2: Tema PPKMB tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, berintegritas di era untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan merupakan tema sangat relevan dengan tantangan sama yang sedang kita hadapi. Kita hidup dalam sebuah era perubahan teknologi yang sangat cepat. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan. Cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, melakukan penelitian, menjalankan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami perubahan.
1: Ia juga mengingatkan mahasiswa baru agar tidak hanya menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan dan mengembangkan teknologi secara bertanggung jawab. AI diharapkan menjadi alat untuk memperkuat kemampuan manusia dalam belajar, melakukan riset, mengembangkan kreativitas, dan mencari solusi bagi berbagai persoalan masyarakat tanpa menggantikan kemampuan berpikir. Sementara itu, Rektor Uningrat Tual Baharudin Saleh Ingratubun menyampaikan Uningrat Tual memiliki visi yang visioner dengan cita-cita jauh ke depan untuk menghasilkan mahasiswa yang unggul. Visi tersebut juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan memiliki integritas dengan berbasis kepulauan.
3: Tapi yang saya sampaikan bahwa itu bukan sebuah tantangan, itu adalah sebuah peluang untuk bagaimana kita bisa melampaui ketidakmampuan kita. Itu disebut sebagai kreativitas dan inovasi. Tadi sudah disinggung tentang visi kita yang gradual. Gradual memiliki visi yang sangat visioner ke depan, memiliki yang sangat jauh ke depan, itu adalah mewujudkan atau menghasilkan mahasiswa yang unggul seperti yang ada di depan kita, menjadi mahasiswa yang unggul, kemudian dalam pengembangan semua daya manusia inovatif, kreatif, integritas, dan berbasis kepulauan.
1: Menurutnya, konsep berbasis kepulauan menjadi bagian penting dalam visi besar Uningrat Tual karena kondisi geografis Maluku masih menghadirkan kesenjangan akses pendidikan terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kondisi tersebut mendorong Uningrat Tual untuk hadir memberikan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah kepulauan. Melalui pelaksanaan PPKKMB mahasiswa baru, diharapkan memahami peran pendidikan tinggi, membentuk sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Uningrat Tual berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas sekaligus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Resti Febrianti melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Namlea sukses meraih hasil manis dari program pembinaan kemandirian warga binaan di sektor perikanan. Lapas Namlea berhasil memanen 20 kg ikan nila hitam unggulan yang dibudidayakan menggunakan teknologi sistem bioflok. Pelaksana harian kerja Kepala Lapas Namlea, Sofian Ahmad, menjelaskan bahwa panen ini menjadi bukti nyata dukungan pihaknya terhadap program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ikan nila yang dipelihara selama 4 hingga 6 bulan di kolam bioflok tersebut tumbuh optimal dengan bobot berkisar antara 300 hingga 500 gram per ekor. Seluruh hasil panen seberat 20 kg tersebut telah habis dipesan oleh masyarakat sekitar dan dipasarkan dengan harga Rp35.000 per kilogram. Untuk menjaga keberlanjutan budidaya, pihak pengelola terus melakukan pemisahan ukuran ikan secara rutin guna mencegah sifat kanibalisme serta menjaga kestabilan nutrisi air kolam. Berita selanjutnya. Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi darurat yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan Sahira Sangaji.
4: Kepolisian daerah Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan sistem pengamanan atau sispon kota untuk mengantisipasi potensi situasi kontingensi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto mengatakan pihaknya tidak menginginkan terjadinya situasi darurat atau kontingensi. Namun ketika dibutuhkan, Polri harus sudah siap. Karena itu kesiapan tidak boleh dibangun ketika situasi sudah terjadi, tetapi harus dipersiapkan sejak sekarang melalui koordinasi, komunikasi, dan kesiapan personil yang baik. Penguatan kesiapsiagaan tersebut dibahas dalam rapat Sispam Kota dalam rangka penanganan situasi kontingensi yang dipimpin Kapolda Maluku. Dadang mengatakan kesiapsiagaan Sispam Kota merupakan langkah preventif untuk memastikan potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini. Menurutnya, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian dalam pemetaan potensi kerawanan, termasuk kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat dan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kondisi tersebut selanjutnya dapat mempengaruhi aktivitas dan psikologis masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, kepolisian harus mampu membaca perkembangan situasi secara komprehensif dan mengambil langkah pencegahan sebelum perkembangan menjadi gangguan keamanan.
5: Pun ada ya, tentu kita lakukan upaya-upaya mulai dari langkah-langkah sampai penegakan untuk wilayah-wilayah ya, kepolisian maupun stakeholder yang terlibat, kalau kita sama-sama mengantisipasi ya, untuk mencegah minuman keras sehingga kemudian menimbulkan gesekan-gesekan antara perkelahian sehingga kemudian menimbulkan bentrokan antar kelompok.
4: Dadang juga menegaskan kesiapsiagaan menghadapi kontingensi tidak hanya mengandalkan kecepatan respon maupun kekuatan penindakan, tetapi juga melalui langkah preventif dan komunikasi dengan masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran memastikan setiap langkah pengamanan dilakukan secara terukur, profesional, dan humanis dengan mengutamakan pencegahan. Tujuannya adalah menjaga masyarakat tetap aman dan aktivitas masyarakat tetap berjalan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir. Kepedulian terhadap korban bentrok antar warga Desa Lisabata dan Patahwe di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat terus mengalir dari Kota Ambon. Manajemen Kafe Ujung Jembatan Merah Putih menyumbangkan 1 ton beras yang disalurkan melalui Forum Peduli Seram Barat sebagai bentuk solidaritas nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Owner Kafe Ujung JMP sekaligus tokoh masyarakat SBB, Levinus Kariu, menyatakan bahwa penanganan dampak konflik tidak boleh berhenti pada bantuan logistik semata. Ia menekankan pentingnya pemulihan kondisi psikis dan ekonomi masyarakat, jaminan keamanan, serta langkah tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menuntaskan konflik secara menyeluruh. Senada dengan hal tersebut, manajer Kafe Ujung JMP Aan bin Umar berharap aksi sosial dari para pelaku usaha ini dapat sedikit meringankan beban para korban di Taniwel. Melalui bantuan ini mereka menegaskan pesan bahwa masyarakat SBB di Kota Ambon turut hadir, peduli, dan tidak tinggal diam atas musibah yang menimpa saudara sedaerah mereka. Pendengar, souvenir yang disediakan Dapur Tanimbar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Laporan Jeffrey Ranglalin.
6: Promosi kain tenun Tanimbar berupa souvenir terus dilakukan Dapur Tanimbar untuk memperkenalkan mahakarya warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal masyarakat luas, terutama mereka yang berada di luar kepulauan Tanimbar. Pernyataan itu disampaikan pengelola Dapur Tanimbar Ervin Kalitadan menyusul pertanyaan seputar promosi kerajinan lokal tersebut. Menurut Ervin, souvenir yang dipromosikan ini berkualitas tinggi namun dapat dijangkau masyarakat, terutama para pengunjung luar daerah. Souvenir ini mulai pakaian hingga kain tenun yang masih jadi bahan mentah yang bisa dibawa pulang, modifikasi baju tenun, sarung gelas dan botol, taplak meja, sarung tisu, penutup gelas, dan puluhan jenis souvenir lainnya. Ervin mengaku jika saat di launching, souvenir ini diberikan gratis bagi para pengunjung sebagai promosi awal dan selanjutnya dipasarkan dengan harga yang cukup murah sehingga dapat dijangkau berbagai kalangan.
7: Ada bermacam-macam kain tenun yang dimodifikasi untuk jadi taplak meja, sarung botol aqua, tempat tisu, penutup gelas, ada topi juga, ada gantungan kunci dan bermacam-macam, ada stick juga. Seperti untuk mendapatkan itu, misalnya ada pendatang atau pengunjung yang mau berangkat atau makan di sini yang mau mendapatkan itu bisa datangi langsung untuk bisa beli dengan harga murah, tidak ada gratis. Kita hanya berlaku waktu opening tanggal 9 kemarin.
6: Sebelumnya Ervin mengakui jika rumah makan yang diberi nama Dapur Tanimbar ini menyediakan makanan nasional selain makanan lokal yang digemari pengunjung. Makanan bakar batu, jenis menu makanan yang diwariskan para leluhur yang hingga saat ini masih terus dipertahankan. Jeffrey Ranglalin melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Aktivitas galian C di Kota Ambon menjadi perhatian Pemkot. Wali Kota Bodiwin Watimena meminta DPRD segera melakukan kajian terkait dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi darurat yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

Ada yang baru di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Kini hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial harga spesial hanya Rp9.900. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Ya, Prof. Satir Wiyamon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar di pagi hari ini yang sementara sudah prepare untuk menghadapi aktivitas di pagi hari ini sampai nanti di sore hari. Tetap semangat selalu ya pendengar. Dan baik pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berharap perancangan undang-undang pengaturan reforma agraria mampu menyelesaikan konflik agraria struktural menahun. Pembahasan inisiatif strategis tersebut diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 15 September 2026. Kegiatan media briefing menghadirkan anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Muhammad Kozin dan Asis Subekti. Pimpinan rapat dialog publik menyampaikan urgensi pembenahan regulasi pertanahan nasional Jakarta. Anggota panitia khusus rancangan undang-undang performa agraria Muhammad Kozin menyoroti permasalahan filosofis dan penanganan masalah agraria. Kozin menyatakan bahwa implementasi undang-undang sektoral kerap mengarah pada privatisasi aset alih-alih nasionalisasi kekayaan alam negara. Peraturan turunan pemerintah dinilai memberikan keleluasan besar bagi korporasi untuk menguasai hak pengusahaan lahan.

jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Ya bro, satu dari Ambon karena inspirasi dan informasi. Pendengar, masih informasi menarik untuk Anda dari laman rri.co.id. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Tatria mengapresiasi langkah inovatif warga Kabupaten Maros dan sektor perikanan budidaya. Hal itu disampaikannya saat membuka Rural ICDKM 2026 di unit instalasi tambak Silosferi Maranunu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan, masyarakat di Kabupaten Maros telah menginovasikan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perikanan budidaya ini. Inisiatif tersebut menjadi contoh nyata pemanfaatan internet komunitas yang bermakna bagi ketahanan iklim dan kemandirian pangan warga. Dijelaskan Nezar, penggunaan teknologi ini dapat menjawab tantangan bagi kelompok masyarakat perikanan budidaya, terlebih lagi hal ini di tengah perubahan iklim yang terjadi secara nyata di lapangan.

Masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

Emas selalu dianggap sebagai salah satu investasi paling aman, terutama di saat ketidakpastian ekonomi. Nilai emas cenderung stabil dan bahkan meningkat seiring waktu, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang ingin melindungi aset dari inflasi dan fluktuasi pasar. Emas bukan hanya logam mulia, tetapi juga simbol keamanan finansial.

Milikilah culture of teach sebagai seperangkat nilai-nilai, sikap, dan perilaku untuk menolak kekerasan dan mencegah konflik antar sesama. Bangunlah gagasan cinta damai antar masyarakat, negara, dan budaya.

Ya, Prosatu dari Ambon, kanal inspirasi dan informasi dari Miley Cyrus dengan Flowers untuk Anda ya, pendengar. Dan mengantarkan kita ke 39 menit lepas dari jam 7 pagi untuk Anda. Ya, informasi menarik masih saya hadirkan untuk Anda dari laman erori.co.id mengenai investasi manufaktur sel menghadirkan produksi gris baru melalui pengoperasian pabrik di Marunda, Bekasi. Fasilitas industri modern tersebut diresmikan di Marunda, Kabupaten Bekasi pada hari Selasa kemarin. Fasilitas produksi gemuk pelumas tersebut memiliki kapasitas mencapai 12.000 ton per tahun guna memperkuat pemenuhan pasar domestik. Kehadiran pabrik baru ini sekaligus membuka ruang substitusi impor produk pelumas industri strategis di tanah air. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengapresiasi investasi penambahan kapasitas produksi teknologi manufaktur baru yang dihadirkan perusahaan global ya. Dan bagi pemerintah, investasi ini penting karena menghadirkan kapasitas produksi dan teknologi manufaktur baru sekaligus memperkuat keterkaitan dengan industri pendukung di dalam negeri. Inilah arah industrialisasi yang kita hendaki, yaitu investasi yang memperkuat kapasitas produksi, nilai tambah, teknologi, dan ekosistem industri nasional.

Di balik setiap produk UMKM ada cerita. Cerita tentang harapan, kerja keras, dan impian. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal lelah menghidupi keluarga dan komunitasnya. Dari tangan-tangan kreatif mereka, lahir produk yang tak hanya berkualitas, tapi juga penuh cinta. Setiap produk adalah hasil dari jerih payah yang tidak pernah lelah mengejar mimpi. Ketika kita membeli produk lokal, kita bukan hanya membeli barang, tetapi juga mendukung cita-cita. Kita membantu mereka bertahan, berkembang, dan terus berkarya. Dukung UMKM lokal, karena dengan membeli produk mereka, kita tak hanya membantu ekonomi, tetapi juga menggerakkan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. UMKM Indonesia, bersama kita kuat.

0: RRI Ambon.
1: Bantuan pangan berupa beras dari pemerintah mulai disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan Perumbulok sebagai pihak yang menyalurkan bantuan tersebut. Wali Kota Ambon Bedowin Watimina menegaskan, penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat sasaran sehingga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ia juga meminta masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan beras tersebut bagi kebutuhan konsumsi keluarga dan tidak menjual kembali bantuan yang telah diberikan.
0: Sekian Cek Fakta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kata informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Kami kembali menyapa Anda di Maluku pagi ini, dan tentunya sesaat lagi kami ajak Anda untuk ikuti aspirasi Maluku dialog publik bersama Polda Maluku, yang mana akan membawakan topik Negeri Damai Maluku Aman, Sinergi Adat, Hukum Positif, dan Babinkamtibmas dalam menyelesaikan konflik sosial di negeri ini. Dan pendengar, tentunya kami juga menghadirkan 4 narasumber ke ruang dengar Anda, yang mana ada Kasat Binmas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, ada juga Akademisi Fakultas Hukum Unpati, ada Sekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku. Nah, untuk itu Anda yang mau berpartisipasi, kami mengundang Anda di line telepon 383 4921 dan juga di WhatsApp kami

0: 081-3-5624-5886. Tentu Anda yang saat ini juga mendengarkan siaran kami di RRI Digital, Anda bisa tinggalkan pesan di live chat RRI Digital, juga yang menonton siaran kami di live streaming YouTube RRI Ambon, tentunya pendengar Anda bisa meninggalkan komentar Anda. Kami ulangi topik kami pagi ini, Negeri Damai, Maluku Aman, Sinergi Adat, Hukum Positif, dan Babinkam Timas dalam menyelesaikan konflik sosial di negeri ini. Untuk itu kami menanti partisipasi Anda, silakan sampaikan aspirasi Anda, apa yang menjadi aspirasi Anda pendengar di line telepon yang juga sudah kami buka untuk Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Kembali kami menyapa Anda di Aspirasi Maluku bersama Polda Maluku, yang mana pagi ini kami membahas Negeri Damai Maluku Aman, Sinergi Adat, Hukum Positif, dan Babin Kamtibmas dalam menyelesaikan konflik sosial di negeri ini. Tentunya juga kami menghadirkan narasumber yang berkompeten yang akan membahas begitu ya mengenai persoalan ini. Dan tentunya untuk Anda yang mau berbagi aspirasi atau memberikan apapun itu di pagi ini, kami menunggu telepon Anda di 3834921, di WhatsApp Pro 1 juga ada 0813-5624-5886. Silakan Anda tinggalkan pesan Anda di live chat RRI Digital dan juga di YouTube RRI Ambon. Tentunya senang sekali saya Nur Kamarpati kembali hadir menemani Anda di pagi ini pendengar. Dan juga pagi ini Anda bisa langsung ya bersama kami, kita bicara mengenai adat, negeri, dan juga perselisihan. Dan tentu saja tentang bagaimana kita itu menjaga upaya perselisihan ini agar tidak berubah begitu ya Bapak Ibu, menjadi konflik yang lebih besar. Dan langsung saja saya menyapa keempat narasumber kami yang sudah hadir di sini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Belum fokus ini ya narasumber yang ganteng dan cantik di pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum ya. Kabarnya gimana nih Bapak Ibu?
2: Baik.
0: Alhamdulillah ya. Oke, baik, kita bicara mengenai negeri, adat, dan juga perselisihan. Yang mana kalau kita lihat di Maluku, sepertinya ini sesuatu yang memang sering terjadi begitu ya. Tapi semoga saja tidak menjadi konflik yang besar begitu, karena kita juga punya hukum adat gitu ya. Dan tentunya ada pelagandong kalau kita di Maluku begitu. Ada juga musyawarah, ada para raja, saniri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Jadi ada berbagai pranata adat yang memang ini sejak dulu itu menjadi apa ya bagian dari cara masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, saya perkenalkan dulu ya kepada Anda pendengar, keempat narasumber kami. Ada AKP Jafar Lesi SE, beliau sebagai Kasat Binmas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liasi. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Baik, ada juga Dr. Reni Hahen Nendisa SHMH selaku akademisi Fakultas Hukum Unpati. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Aduh, saya suka banget ya sama celenya Ibu pagi ini. Baik, ada juga di samping Bu Reni ada Ibu Rosa Yuliana Imoliana SHMH selaku Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi. Selamat pagi, Bu. Aduh, cantik banget ya kedua narasumber saya di pagi ini. Dan yang terakhir ada Bapak Deki Tanasale, beliau sebagai Sekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi pemirsa setia RRI dimanapun berada.
0: Alhamdulillah kabarnya baik ya. Kita sebagai orang Maluku tentunya membutuhkan peran-peran dari Latupati itu sendiri. Baik, mendengar langsung aja untuk yang mau berbagi dengan kami, sudah kami buka line telepon WhatsApp di Live Chat RRI Digital, dan Anda nantinya bisa berbagi bersama kami di YouTube RRI Ambon. Saya ucapkan terima kasih kepada empat narasumber kami yang sudah hadir di pagi ini. Saya kira ini menarik sekali begitu, karena kita punya empat perspektif yang berbeda dalam satu meja. Dan mudah-mudahan dalam satu jam ini juga bukan hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi juga ini menjadi ruang untuk melihat persoalan konflik di negeri ini secara lebih jernih ya. Saya ke Bu Reni dulu nih, Bu Dokter. Sebenarnya begitu ya, bagaimana posisi hukum adat dan sistem hukum Indonesia itu sendiri? Apakah hukum adat itu juga sebatas kebiasaan masyarakat, atau memang ini memiliki kedudukan tertentu yang diakui dalam sistem hukum kita? Silakan, Bu Dokter.
1: Baik, terima kasih. Dalam hal ini kita, ketika kita bicara hukum adat dan hukum positif, hukum adat adalah seperangkat norma hukum yang hidup, berkembang, dan dipatuhi dalam masyarakat adat. Nah, norma tersebut dapat bersumber dari kebiasaan, nilai, dan praktik penyelesaian sengketa yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi katakanlah di Maluku aturan adat mengenai petuanan, kewang, pengelolaan sumber daya alam ya, serta hubungan antara masyarakat adat dengan negeri atau dengan desa atau dengan nama lain. Hukum adat itu tidak semata-mata hanya sebuah kebiasaan, tapi sebuah kebiasaan yang menjadi hukum adat apabila memiliki sifat normatif dan dipandang mengikat oleh masyarakat yang bersangkutan. Mm-hmm. Di lain pihak, memahami pengertian hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu dan wilayah tertentu. Nah, dalam konteks Indonesia, hukum positif mencakup hukum yang berlaku dan diakui dalam sistem hukum nasional. Nah, bagaimana posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia? Itu hukum adat memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, tetapi pengakuan tersebut bersifat konstitusional bersyarat. Hal ini dipedomani berdasarkan pasal 18B ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bukan hukum yang berada di luar sistem hukum nasional, akan tetapi keberlakuannya harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Nah, pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Jadi otomatis tidak bisa memisahkan antara hukum positif dan hukum adat, itu juga diakui sebagai bagian dari sistem hukum.
0: Iya, berarti kalau kita sederhanakan itu, adat itu bukan apa ya, sekadar kita bilang ya itu kan kebiasaan kita dari dulu begitu ya, tapi memang juga sudah diatur dalam sistem atau aturan negara itu sendiri ya. Jadi luar biasa sekali, berarti ya jangan semena-mena juga kita sebagai orang adat, ya suka-suka kita lah karena kita punya aturan hukum itu ya. Nah, kalau kita melihat ya persoalan yang terjadi di negeri ini dan juga baru saja beberapa waktu yang lalu ketika kejadian itu sudah terjadi dan ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa saya sudah berdamai atau kami sudah berdamai, tetapi bagaimana jika di dalamnya itu ada terjadi ya bisa saja kekerasan atau sesuatu yang bisa menimbulkan hukum positif itu. Nah, itu kita melihatnya bagaimana, Bu Dokter?
1: Ya, jika terjadi konflik di sebuah desa atau negeri di Maluku ini, apakah ada batasan antara persoalan yang dapat diselesaikan secara adat dengan persoalan yang wajib diproses berdasarkan hukum positif? Maka tentunya ada batasan antara persoalan yang dapat diselesaikan secara adat dan persoalan yang wajib diproses berdasarkan hukum positif. Jadi dalam konteks negeri adat di Maluku ini, batasan tersebut penting karena kewenangan negeri untuk menyelesaikan konflik tidak sama dengan kewenangan negara untuk melakukan penegakan hukum. Jadi di satu sisi, kalau kita melihat bahwa batasannya tidak sesederhana sengketa adat diselesaikan adat dan tindak pidana diselesaikan polisi, artinya bahwa ada pendekatan-pendekatan yang dapat didekati secara adat, tetapi dia tidak menghilangkan proses penegakan hukum yang terjadi. Artinya bahwa hukum adat dan hukum positif dapat berjalan berbarengan, tetapi di satu sisi tergantung titik persoalannya seperti apa. Jika itu dapat diselesaikan secara adat, tapi ada persoalan yang harus diselesaikan secara hukum positif lewat penegakan hukum positif, maka persoalan penyelesaian hukum adat tidak juga secara otomatis menghilangkan proses penegakan hukum yang terjadi.
0: Iya, karena kalau dilihat begitu ya persoalan-persoalan yang ada di Maluku, saya sebagai pribadi itu sering melihat bahwa mereka tuh selalu menyelesaikan dengan hukum adat itu sendiri. Ya, padahal kalau kita berpikir, ya mereka tuh sering mengatakan bahwa ketika kedua belah pihak itu sudah duduk bersama, makan bersama, sirip pinang, sedikit sopi begitu, bicara baik-baik, ya kemudian saling memaafkan, maka semua persoalan otomatis selesai. Ya tidak sampai di situ aja, Bu ya, karena memang ada hukum positif itu tadi ketika sudah ada pengrusakan begitu ya, ada ancaman, maka hukum positif akan berlaku di situ. Baik, Bu Reni, saya ke Pak Jafar dulu nih. Ya, sepertinya Bapak juga sudah tidak sabaran ya untuk memberikan apa ya pencerahan untuk kita semua. Nah, kalau situasinya seperti ini, Pak Ja'far, bagaimana polisi itu melihat perdamaian adat? Apakah polisi juga tetap menghargai proses adat atau ketika sudah ada dugaan tindak pidana maka proses hukum ya harus tetap jalan seperti yang disampaikan oleh Bu Reni tadi?
4: Baik, terima kasih para pemirsa di mana pun berada. Terkait dengan kontes atau judul pada pagi ini, terkait misalnya sudah ada terjadi suatu peristiwa pidana atau terjadi konflik seperti contoh seperti terjadi di SPB kemarin, ada beberapa upaya yang dilakukan, ada pendekatan hukum positif dengan hukum adat yang berjalan. Hukum positif dalam pengertian bahwa menidentifikasi korban-korban kekerasan yang terjadi, kemudian untuk mencegah konflik tersebut dilakukan adalah pendekatan-pendekatan adat yang dilakukan oleh pemerintah yang bergandengan tangan dengan pihak TNI maupun dengan Polri sendiri. Dalam hal ini dikedepankan Babinkan Tipmas bagaimana bisa melakukan upaya-upaya pendekatan terhadap pihak dari kedua belah pihak untuk duduk bersama-sama di satu wadah atau yang dikatakan kalau kita orang adat baileu namanya, duduk sama-sama untuk bagaimana mencari solusi untuk pencegahan konflik terjadi sehingga konflik itu tidak
0: melebar gitu.
4: Melebar atau meluas menjadi besar. Itu namanya pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah Babinkan Tipmas, kemudian ada Babinsa, kemudian ada pemerintah negeri dalam arti biasanya disebut dengan tiga pilar Kantipmas di desa. Mungkin itu sementara.
0: Iya, jadi Babinkan Tipmas itu sendiri juga tetap mengedepankan hukum adat itu ya, agar ya kalau bicara orang Maluku, pelagandong hukum adat tetap akan dikemukakan begitu. Berarti ya kita juga harus apa ya, harus bisa membenarkan hukum adat dan hukum positif itu ya, damai secara sosial dengan selesai secara hukum begitu Pak Ja'far ya. Dan tentunya ini dua hal yang tidak selalu sama. Saya ke Latupati dulu Pak Deki. Kita tentunya orang Maluku itu selalu membutuhkan Latupati ya, agar persoalan-persoalan ini tuh ya tidak terjadi lagi ke depannya nih Pak Deki. Jadi kalau masyarakat Maluku itu kan punya mekanisme adat yang memang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun atau berabad-abad begitu Pak Deki. Ketika terjadi konflik di negeri biasanya siapa nih yang pertama kali mengambil peran? Karena kita bicara hukum adat ya tentunya ada peran-peran di dalam negeri itu sendiri. Raja kah, saniri, atau tokoh adat, tokoh agama, semuanya bergerak bersama atau ini seperti apa nih Pak Deki?
5: Terima kasih. Saya mau duduk urai dulu bahwa hukum adat itu apa sih? Hukum adat itu sebenarnya itulah nyawa negeri. Tanpa hukum adat, mungkin persaudaraan itu bisa lepas dan konflik bisa terus meletus. Justru hukum adat itu menjadi fondasi yang kuat yang diwariskan oleh leluhur kami, para moyang-moyang kami, sehingga ada batas-batas sosial yang betul-betul di tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana masyarakat bisa melakukan dan tidak bisa dilakukan. Yaitu seperti contohnya seperti masalah sasi. Oleh karena itu peran daripada kepala adat, saniri negeri, tua-tua adat di dalam menyelesaikan konflik itu yang paling utama di negeri. Terutama itu ada yang namanya tiga batu tungku. Tiga batu tungku yang terdiri dari pemerintah, adat dan agama. Itu sangat berperan aktif di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di negeri-negeri. Mungkin begitu.
0: Tiga batu tungku itu artinya mereka tidak bisa dilepas pisahkan begitu ya, jangan sampai mereka tercerai berai hanya karena satu kepentingan begitu ya, agar bisa menyelesaikan konflik-konflik itu Pak Deki ya.
5: Ya benar.
0: Apakah Pak Deki mau mengatakan bahwa hukum adat ini ya memang apa ya masih efektif lah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konflik kita di Maluku ini? Ya karena kalau bisa dibilang kita melihat kondisinya sekarang ya masih saja terjadi walaupun hukum adat itu tetap dikedepankan begitu Pak Deki.
5: Sangat-sangat efektif yang terjadi saat ini. Sampai dengan hari ini di tengah kondisi dunia yang semakin maju pesat seperti macam begini, kondisi hukum adat yang ada di negeri-negeri itu masih terjaga dengan baik. Kalau kita melihat runtutan ke belakang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Maluku saat ini, itu kita mesti urai dulu persoalan dan masalah yang terjadi. Seperti kasus Manusela, Kasus Tanah Nahu, terakhir kasus Nusaniwe. Yang terjadi itu apa? Masyarakat hanya butuh penghargaan. Masyarakat hanya butuh pemerintah membuka diri. Masyarakat yang membutuh bukanlah asas musyawarah mufakat itu yang paling terpenting dalam menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi. Dan itu ada peran pemerintah di dalamnya. Kalau pemerintah sendiri tidak bisa menjaga atau melindungi rakyatnya, kira-kira masyarakat adat ini dengan siapa lagi yang kami harus berteriak minta tolong? Oleh karena itu masyarakat adat itu terbuka kok selama ini. Asas musyawarah mufakat itu terjadi dalam setiap persoalan yang terjadi dalam negeri. Diselesaikan di Baleu, dimusyawarahkan bersama, dimufakatkan bersama, sehingga terjadi perdamaian yang begitu baik.
0: Mungkin Pak Diki mau mengatakan bahwa pemerintah kita sampai saat ini itu belum mengedepankan aspirasi-aspirasi dari masyarakat adat sendiri. Ini Bu Reni juga bisa menanggapi, Bu. Gimana Pak Diki?
5: Iya benar.
0: Benar ya.
5: Yang terjadi seperti itu sekarang, contoh kasus Tanah Nahu. Iya toh? Bagaimana mereka merasa asing di negeri dia sendiri? Bagaimana cuma karena dengan proyek strategi nasional mereka mengabaikan seluruh nilai-nilai dan hak-hak adat masyarakat di Tanah Nahu. Oleh karena itu masyarakat tidak butuh apa-apa. Kami sudah berdialog, tepat sudah turun berdialog dengan Raja Tanah Nahu, berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat di Tanah Nahu. Mereka hanya butuh, marilah pemerintah datang. Investasi itu mereka butuh. Negeri pun tidak boleh menutup diri terhadap investasi yang masuk, sebab akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Namun yang dibutuhkan sekarang ini adalah asas musyawarah. Datanglah berbicara baik-baik untuk mencapai satu kata mufakat agar seluruh PSN-PSN atau kegiatan-kegiatan pemerintah yang masuk, investor yang masuk tidak mengalami kendala yang seperti terjadi di belakang ini.
0: Ya, jadi persoalan saat ini itu semakin kompleks begitu Pak Deki ya. Dan ya pemerintah juga harus bisa melihat hak-hak dari masyarakat adat itu, ya tidak semata-mata bahwa itu kepentingan nasional dan akhirnya mengkooptasi apa yang menjadi hak dari masyarakat adat itu. Pak Deki. Bu Rosa, silahkan boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Deki tadi.
6: Ya, terima kasih. Mengenai
0: peran pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat adat ini.
6: Ya, tentunya peran pemerintah kita harus lihat dulu yang pertama mengenai apa terminologi negeri dulu sebenarnya. Nah, negeri ini kan kalau di dalam peraturan perundang-undangan itu kan terminologinya adalah desa adat. Desa adat yang kemudian terminologi di masing-masing daerah kemudian menyesuaikan, seperti di Maluku ada beberapa penyebutan, misalnya negeri, ada juga Ohoi di Maluku Tenggara, di MBD itu ada Lek, Leke, dan ada beberapa penyebutan istilah yang lain mengenai desa adat. Nah, untuk posisi pemerintah Provinsi Maluku sendiri, tentunya pemerintah provinsi memandang negeri bukan hanya sebagai satuan pemerintahan yang bersifat administratif ya, tapi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki sejarah, asal-usul wilayah, pranata sosial, dan nilai-nilai serta hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nah, secara konstitusional sendiri di Undang-Undang 45 kan di pasal 18B ayat 2 itu kan sudah dengan jelas bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup.
0: Negara mengakui keberadaan masyarakat.
6: Ya, mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup. Nah, kita harus menekankan di sini sepanjang masih hidup ini. Artinya bahwa kita di daerah tidak serta-merta diam, karena negara tidak tahu nih masyarakat hukum adat nih ada di mana, di wilayah mana di dalam negara nih. Jadi kita tidak bisa apatis lalu diam saja, nanti negara dengan sendirinya akan mengetahui bahwa di daerah sini ada masyarakat hukum adat. Tidak. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mewajibkan daerah, dalam hal ini terutama pemerintah kabupaten kota ya, untuk melakukan pengakuan penetapan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang berada di wilayahnya. Nah, itu cikal bakalnya di situ. Ada prosedur yang harus sebenarnya pemerintah daerah terutama kabupaten kota harus menempuh itu agar negara mengetahui bahwa di dalam wilayah itu
0: ada masyarakat hukum adat. Ya, Bu Rosa mengatakan bahwa negara itu tidak mengetahui masyarakat hukum adat itu ada di mana. Jadi istilahnya kita survei dulu nih gitu ya Bu ya. Padahal ya kalau mau dibilang kan masyarakat hukum adat itu tuh lebih awal daripada negara. Artinya di semua daerah yang ada di Indonesia ini tetap ada masyarakat hukum adat. Tapi kenapa ya kita harus seperti apa ya mendaftar dulu baru kita mengetahui bahwa ada masyarakat hukum adat di situ dan akan diatur oleh negara.
6: Iya. Jadi ini tugas dari pemerintah daerah sebenarnya untuk melakukan identifikasi. Nah, identifikasi, inventarisasi di wilayahnya tuh masyarakat hukum adat masih ada atau tidak. Nah, identifikasi itu dengan cara apa? Melihat turun langsung ke desa itu, ke masyarakat hukum adat itu untuk mengidentifikasi apakah masyarakat hukum adat itu masih ada. Masih hidup, sejarahnya masih ada, benda-benda adatnya masih ada atau tidak, baileo misalnya yang apa karakteristiknya masih ada dan nampak gitu.
0: Apakah sejauh ini Provinsi Maluku sendiri sudah melakukan inventarisasi itu untuk desa-desa adat yang ada di Maluku ini?
6: Untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi itu bukan kewenangan pemerintah provinsi, kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
0: Kabupaten/kota.
6: Dan sepanjang ini sudah ada beberapa kabupaten/kota yang sudah melakukannya, diantaranya adalah pemerintah Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten SBB.
0: Ya, saya sempat mendengar satu narasumber yang mengatakan seperti ini, untuk kabupaten kota, para bupati itu tidak ada peraturan yang mengatur tentang hukum adat, masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, sebagai perwakilan dari Provinsi Maluku yang tentunya melakukan pemantauan, begitu, apa yang mau Ibu sampaikan terhadap hal ini?
6: Iya, sebenarnya pemerintah daerah, terutama kabupaten kota ya, sudah ada apa atribusi kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur terutama mengenai perlindungan masyarakat hukum adat di wilayahnya. Di antaranya ada Permen LHK, peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini mengenai apa wilayah kelola di laut, mengenai apa akses untuk hutan adat. Itu sebenarnya salah satu persyaratannya adalah kabupaten kota harus memiliki perda tentang itu, tentang perlindungan, penetapan, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, seperti itu.
0: Bagaimana dengan PSN kita begitu yang sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah begitu? Apakah pemerintah saat ini juga sudah mengatur hal itu dengan masyarakat hukum adat ya agar mereka juga tidak kehilangan haknya begitu? Dan beberapa waktu lalu juga saya mendengar begitu ada yang mengatakan bahwa untuk yang di MBD sendiri ya mereka itu belum membayar hak apa begitu istilahnya itu. Ibu melihatnya seperti apa-apa? Jangan-jangan pemerintah juga mengabaikan hak dari masyarakat hukum adat itu sendiri hanya karena untuk mengejar nilai-nilai yang jumlahnya tidak sedikit itu.
6: Iya, khusus mengenai PSN ya, kita saya mengambil contoh di Lermatang saja ya, di KKT. Nah, di situ karena ini adalah khusus untuk KKT itu adalah bukan pengadaan tanah ya, bukan pengadaan tanah, tapi pemerintah daerah turun di situ untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Jadi di situ yang istilahnya bukan ganti rugi tanah, tapi ganti rugi subjek dan objek yang ada di atas tanah karena itu adalah wilayah bukan hak milik masyarakat gitu. Nah, untuk khusus untuk mengenai masyarakat adat, sebenarnya pemerintah sudah memiliki itikad baik untuk melakukan ganti rugi dan sebenarnya, tapi kita kembali melihat dasar hukumnya. Nah, pemerintah tidak punya dasar hukum untuk melakukan pembayaran ataupun ganti rugi kepada masyarakat hukum adat.
0: Yang melakukan ganti rugi kepada masyarakat hukum adat itu wilayahnya siapa? Kalau bukan wilayah pemerintah untuk membayar.
6: Iya. Pemerintah membayar, pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membayar atau itu harus ada dasar hukumnya. Tidak serta merta pemerintah membayar tidak ada dasar hukum, nanti kita kena gitu.
0: Oh, gitu ya.
6: Ya, jadi meskipun ada itikad baik untuk memberikan ganti kerugian, tapi kita harus melihat lagi dasar hukum pembayarannya seperti apa.
0: Ya, baik, saya ke Bu Reni nih. Iya, Bu, persoalan-persoalan di Maluku ini begitu kompleks, Bu ya, dan kalau bicara urusan adat dan urusan pidana ini juga apa ya, kita sering melihat dua hal ini selalu bertolak belakang begitu. Nah, kalau masyarakat itu mengatakan ya ini masih ada urusan adat dan juga masih ada urusan pidana. Lalu indikator apa yang memang paling mudah untuk dipahami oleh masyarakat nih, Bu Reni?
1: Baik, terkait dengan kalau kita bicara soal bagaimana memposisikan hukum pidana, ya berkaitan dengan kondisi yang terjadi dengan hukum adat, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa hukum adat dengan pendekatannya tidak serta-merta menghapus ya penegakan hukum dalam hari ini tindak pidana. Misalnya persoalan yang terjadi menimbulkan pembunuhan misalnya. Penyelesaian secara adat negeri itu, desa-desa itu dapat didamaikan. Tetapi kembali lagi kepada persoalan tindak pidananya itu, dan itu tetap ada dalam proses penegakan. Indikatornya apa? Ya tentu dilihat dari, ini kan menjadi tugas kewenangannya
0: kepolisian
1: ya, nanti Pak Jafar bisa lebih detail menjelaskan bahwa jika dia memenuhi unsur-unsur dan itu menjadi bagian dari kewenangan lembaga yang berwenang, maka dipetakan kewenangan pemerintah dalam hal ini desa negeri atau pemerintah desa atau pemerintah negeri dengan kewenangan negara dalam hal ini melalui lembaga kepolisian. Dengan demikian, jika itu menjadi kewenangan, misalnya tadi dalam percakapan awal kita sempat berdiskusi sebelumnya bahwa ada pendekatan yang bisa dilakukan secara hukum adat, tetapi dalam proses-prosesnya, nah ini Maluku sangat kuat dengan pendekatan-pendekatan itu. Ketika polisi yang ditempatkan adalah pela di situ, gandong di situ, pendekatan itu bisa dilakukan. Tetapi ketika dia sudah menjurus pada tindakan pidana, maka itu tetap dalam proses-prosesnya tetap ada dalam pendekatan.
0: Persoalannya tidak selesai sampai di situ aja ya. Seperti itu. Pak Jafar, gimana nih Pak Jafar, apa yang mau ditambahkan?
7: Mungkin saya tambahkan ya, kalau persoalan adat dengan persoalan pidana dengan hukum adat, yang tadi dijelaskan oleh Ibu Reni tadi itu bahwa dia tidak bisa ketika hukum adat berjalan otomatis pidananya selesai, tidak seperti itu. Namun ketika hukum adat itu berjalan untuk mencegah konflik yang terjadi, sementara untuk hukum pidana yang terjadi tetap dia melakukan proses hukum pidana, contoh seperti kasus pembunuhan dampaknya bisa antara konflik antara kedua negeri, sehingga dengan pola pendekatan hukum adat itu untuk mencegah konflik jangan sampai terjadi sementara proses pidana tetap berjalan. Namun proses pidana berjalan tidak menggugurkan perkara pidana yang terjadi. Itu kemudian perlu diketahui juga bahwa terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi biasanya setelah konflik terjadi korban seperti itu, biasa pola-pola pendekatan adat yang digunakan seperti pela gandong, kemudian ada hubungan emosional antara kedua negeri, itu yang dikedepankan supaya mencegah proses jangan sampai terjadi konflik dia berlebar kembali.
0: Sebelum ke Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase, Pak Jafar juga pernah di Seram Bagian Barat ya. Nah di Seram Bagian Barat sendiri konflik antar masyarakat itu juga sering terjadi begitu ya. Bahkan lebih banyak lagi begitu kalau kita lihat begitu ya Pak Jafar ya. Nah Pak Jafar sendiri pernah menjabat di Seram Bagian Barat, apakah pendekatan yang Bapak sampaikan tadi pernah dilakukan begitu di konflik yang pernah terjadi di SBB sendiri?
7: Terima kasih pemirsa yang manapun berada. Mungkin kita bisa melihat bahwa di Polres SBB atau Kabupaten Seram Bagian Barat sering terjadi konflik. Misalnya kalau terjadi ada terkait dengan tapal batas, biasanya terjadi pemalangan jalan. Itu. Dengan peristiwa-peristiwa tersebut, pola pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan pemerintah negeri dalam hari ini adalah Raja, kemudian Saniri atau perangkat-perangkat negeri yang lain, bagaimana untuk mencari solusi dalam mencegah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apalagi kita ketahui bahwa di wilayah Seram sana dia luas dia. Kalau ketiga misalnya terjadi kecelakaan misalnya, pasti dampaknya itu ada pemalak. Misalnya orang si A ini misalnya tabrak si B, misalnya kampung A tabrak si B seperti itu, otomatis pasti ada aksi yang dilakukan. Misalnya pelaku itu belum ditemukan, pasti ada pemalangan jalan yang terjadi. Itu sebenarnya satu pelanggaran, tapi sudah menjadi satu kebiasaan buat masyarakat secara umum bahwa kalau ketiga pelaku belum ditemukan, kita mungkin palang jalan, sehingga kepolisian lebih cepat lagi untuk mengungkap perkara ini. Biasanya seperti itu, tapi kami selalu memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa itu bukan satu proses hukum yang benar seperti itu. Namun ketika melakukan pemalangan jalan di satu tempat itu dapat menghambat aktivitas daripada masyarakat yang lain juga.
0: Jadi sinergi Babinkam Timmas dengan Raja Saniri, tokoh agama itu tetap berjalan begitu Pak Jafar? Ya,
7: dia tetap berjalan. Yang dikatakan tiga pilar Kamtibmas di desa adalah Babinkam Timmas, Babinsa, dan pemerintah negeri sendiri. Dalam hal ini ada raja di situ, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain-lain. Dia berkolaborasi bersama untuk memecahkan persoalan-persoalan terjadi dalam negeri sendiri.
0: Baik, Pak Jagar, Anda bisa berbagi bersama kami di 383-4921 atau juga di live chat RRI Digital, dan tinggalkan komentar Anda di YouTube RRI Ambon. Tentu Anda juga bisa berkirim aspirasi di 0813-5624-5886. Anda masih punya waktu bersama kami hingga nanti di menit 50 ya, dari pukul 8 waktu Indonesia Timur, karena nantinya juga di pukul 9 kami mengajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita sentral. Saya ke Pak Deki dulu nih. Pak Deki, ada misalnya nih Pak Deki ya, sudah terjadi konflik di antara dua negeri begitu, lantas pihak dari masyarakat adat di negeri itu atau ya raja dan sanirinya akan langsung meredam konflik itu dengan melakukan pendekatan-pendekatan hukum adat itu sendiri, ataukah memang menunggu aparat kepolisian atau Babinkam Timmas itu untuk tiba di TKP dulu baru ya melakukan penyelesaian bersama, atau seperti apa nih Pak Deki?
5: Ya, yang selama ini yang saya tahu selama ini saya juga mantan raja, bahwa penyelesaian konflik pada saat terjadi konflik antar negeri itu yang pasti punya peran aktif di dalam penyelesaian konflik sebelum pemerintah, sebelum dari pihak kepolisian datang itu ya para tokoh-tokoh adat, itu kepala adat, sandiri negeri, tua-tua adat, semua terlibat di dalam proses penyelesaian konflik yang dimaksud antar negeri itu.
0: Iya. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa ya saya tidak mau selesai hanya pada persoalan penyelesaian adat saja nih, karena saya akan melapor ke polisi, apa yang akan dilakukan begitu?
5: Kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kalau mereka merasa tidak puas kan, berarti hak-hak mereka untuk mendapat perlindungan itu kan pasti dijalankan. Tapi polisi pun pasti punya cara-cara untuk bagaimana dapat menyelesaikan sampai kepada persoalannya, tidak sampai ke tingkat persidangan seperti itu.
0: Ya, jadi tetap bersama-sama ya, begitu ya, walaupun awalnya memang harus ada hukum adat dulu yang berjalan begitu. Saya juga mau ke Bu Rosa nih. Oke, baik. Bu Rosa, ini kebijakan dari pemerintah Provinsi Maluku sendiri itu untuk regulasinya sudah ada apa seperti apa nih, Bu? Dalam menyelesaikan mekanisme penyelesaian konflik, ya bisa saja berbasis adat ini.
6: Ya, kalau berbicara regulasi, maka pemerintah provinsi sendiri tahun 2005 itu sebenarnya sudah ada regulasi mengenai penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah pemerintahan Provinsi Maluku. Nah, Perda ini 14/2005 ini menjadi dasar pengakuan pemerintah provinsi bahwa negeri itu memiliki kewenangan, salah satunya dalam menyelesaikan masalah-masalah adat di wilayah masyarakat hukum adat itu.
0: Iya.
6: Nah, selanjutnya ada juga Perda nomor 16/2019 tentang penataan desa adat. Nah, ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah kabupaten kota untuk melakukan penataan desa adat di wilayahnya. Jadi ini semacam perda payung begitu untuk kabupaten kota untuk melakukan penataan khusus untuk desa adat di wilayahnya. Selanjutnya ada juga Perda nomor 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Nah, Perda ini juga relevan ya dengan apa yang kita bahas saat ini. Nah, kalau berbicara regulasi, maka regulasi ini kan bersifat dinamis. Jadi, kita melakukan evaluasi sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat. Ada juga perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru yang harus kita breakdown ke dalam Perda provinsi maupun kabupaten kota. Jadi regulasi tentu akan selalu dinamis. Kita akan melihat perkembangan masyarakat, apakah kita perlu membentuk regulasi terbaru atau bagaimana. Okay.
0: Saya mengambil contoh yang ada di Manusela. Sempat juga mereka apa ya sedikit bersuara kepada pemerintah mengenai batas-batas dari masyarakat hukum adat yang ada di Manusela. Nah, tadi Bu Rosa sampaikan sendiri bahwa sudah ada perda dari Provinsi Maluku sendiri 2019 ya. Oke, dan ada beberapa poin di situ. Nah, bagaimana Ibu melihat persoalan yang ada di Manusela ini, apakah di Manusela ini juga akhirnya pemerintah kembali turun tangan dan ketika ya tidak sesuai, apakah juga nanti perda tersebut akan dirubah?
6: Ya tentunya seperti yang tadi saya katakan, kita melihat dinamika perkembangan di masyarakat. Kalau kita berbicara mengenai Taman Manusela itu, kita sudah skopnya kewenangan adalah pemerintah pusat gitu. Jadi okay. kita tentunya akan melihat batas-batas kewenangan kita untuk masalah regulasi ini.
0: Baik. Kita sudah 46 menit ya dan terbatas waktu. Apa yang mau Bu Reni sampaikan? Mungkin ada yang terbesit di hati begitu. Silakan Bu Reni.
1: Baik. Ini sudah di sesi terakhir, jadi paling tidak dari perbincangan kita di saat ini penekanannya ada pada ada tidak meniadakan penegakan hukum, tapi di satu sisi bahwa adat memulihkan hukum nasional, melindungi dan memberi kepastian, sementara negara dan adat mencegah konflik berulang. Jadi tidak ada adat versus hukum negara, tetapi di sini berjalan bersama, tergantung dari batasan kewenangan di mana pemerintah desa atau pemerintah negeri juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah desa. Tetapi di satu sisi penegakan hukum juga menjadi sesuatu yang prioritas, selama itu dapat dilakukan penyelesaian tetapi tidak meniadakan upaya penegakan hukum, tentunya akan diselesaikan dengan baik. Jadi istilahnya kita boleh berbeda pendapat, berbeda keluarga, berbeda kepentingan, bahkan berbeda cara untuk memilih melihat persoalan, tapi kita satu dalam menyelesaikan persoalan, mewariskan hal-hal yang baik pada anak cucu, tetapi paling tidak upaya penegakan hukum dengan memberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga untuk menyelesaikan adalah sesuatu langkah yang bijak menurut saya.
0: Luar biasa sekali begitu Bu ya, dan semoga saja kedepannya itu tidak ada lagi penyelesaian dari dua hukum ini begitu ya, hukum adat dan hukum positif ini ya, kembali kepada diri kita sendiri bagaimana harus menjaga keamanan, ketertiban begitu untuk ya kedamaian kita sebagai orang Maluku sendiri ya, kita harus tetap mengedepankan pela dan gandum itu. Apa yang mau disampaikan oleh Pak Jafar?
7: Baik, terima kasih pemirsa. Di penghujung kegiatan ini kita perlu sampaikan bahwa damai itu indah sebenarnya. Kita mengajak setong orang Maluku seluruhnya, mari kita sama-sama melihat satu persoalan dengan hati, jangan dengan emosi. Kemudian yang berikut, kita mengajak teman-teman semua termasuk pemirsa juga, ada program Bapak Kapolda Maluku yang perlu kita publikasikan kepada seluruh masyarakat bahwa ada yang namanya Bailoe Marina, itu adalah rumah damai, tempat berkumpulnya para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama mencari solusi dalam menyelesaikan suatu perkara yang sebelum terjadi dan akan terjadi. Kemudian ada juga salah satu program Pak Kapolda juga yang namanya Polima, polisi lingkungan masyarakat, itu adalah tugas polisi selain Babinkan Timas berkunjung ke rumah masing-masing warga dalam pengertian bahwa satu hari mendapat saudara baru sendiri. Kemudian yang ketiga adalah program polisi mengajar, kenapa sampai program polisi mengajar itu bisa diluncurkan oleh Bapak Kapolda Maluku dengan pemerintah provinsi, dan hal ini adalah Pak Gubernur sendiri, karena melihat bahwa konflik yang sering terjadi mulanya dari para pelajar sendiri. Kalau tidak diantisipasi, pasti dia berkembang menjadi antara kelompok maupun antara kampung dengan kampung. Kemudian yang terakhir bahwa saat ini ada layanan publik 110, itu bebas pulsa gratis juga ketika Bapak Ibu dan pemirsa, ketika di wilayah tempat tinggal masing-masing ada terjadi suatu persoalan yang akan terjadi, Bapak Ibu bisa menghubungi langsung ke layanan 110 di tingkat Polres, Polda maupun dengan Mabes Polri. Mungkin sedemikian.
0: Luar biasa sekali ya tugas dari kepolisian ini. Padahal kemarin tuh sempat ada pertanyaan-pertanyaan ketika polisi masuk sekolah, polisi mengajar, ya ada pertanyaan yang bunyinya seperti, memang sudah tidak ada guru lagi begitu ya di sekolah, sehingga para polisi ini masuk ke sekolah, padahal memang tujuannya untuk seperti itu ya. Baik Pak Jafar, saya ke Bu Rosa dulu ya. Ini bentuk dukungan pemerintah Provinsi Maluku itu seperti apa sih Bu Rosa terhadap keberadaan lembaga adat ini?
6: Iya, terhadap lembaga adat ini, dukungan pemerintah Provinsi Maluku tentunya dengan menerbitkan regulasi-regulasi payung ya. Terutama di sekarang ini ada peraturan pemerintah terbaru nomor 16 tahun 2026 yang baru diundangkan itu bulan Maret 2026, itu memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah provinsi terutama untuk membentuk peraturan daerah tentang susunan kelembagaan pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat. Nah ini bentuk-bentuk dukungan terutama tentunya kita akan melihat hal ini, dan kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk kita bagaimana kita berkoordinasi untuk selanjutnya menyusun perda ini sebagai atribusi kewenangan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi untuk kami di provinsi membentuknya.
0: Iya, tentunya kami sebagai masyarakat hukum adat ya juga menanti sesuatu yang baik atau kehadiran pemerintah begitu ya, agar kita juga tidak merasa sendiri begitu, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Deki. Pak Deki, closing statement dari Bapak sebagai Sekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku, dan melihat persoalan-persoalan yang terjadi di Maluku saat ini itu begitu kompleks, bukan hanya soal tapal batas begitu Pak Deki ya. Apa yang mau Bapak tanamkan kepada kita sebagai masyarakat hukum adat agar ya tidak terjadi lagi konflik antar saudara begitu Pak Deki?
5: Pemirsa RRI dimanapun berada, melihat dinamika yang terjadi tengah-tengah masyarakat adat belakangan ini, harapan terbesar kami masyarakat adat hanya satu. Kami bermohon kepada pemerintah bisa menjadi mediator perdamaian secara bijak untuk melihat dan menyelesaikan persoalan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Kepada seluruh bersaudara di seantero Maluku, terutama masyarakat adat, mari katorang jaga. Katorang punya moto bahwa katorang ini orang bersaudara. Potong di kuku, rasa di daging, sagu salempeng di patah dua. Demikian.
0: Aduh, saya jadi sedih loh, potong di kuku, rasa di daging ini Pak Deki ya. Ya semoga saja kita selalu mengedepankan persaudaraan itu sendiri ya. Peladang gandum juga kita miliki, dan ya konflik saya rasa berakhir sampai di sini ya. Dan tentunya adat bukan lawan hukum, hukum juga bukan musuh adat. Adat memiliki kekuatan untuk menjaga hubungan sosial, membangun komunikasi, dan juga mendorong perdamaian di tengah masyarakat ya. Sementara hukum positif juga memberikan kepastian mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bernegara ini. Persoalan ya tentunya bukan memilih adat atau hukum ya Pak ya, tetapi keduanya ditempatkan sesuai kewenangan. Dan terima kasih untuk keempat narasumber kami di pagi hari ini. Ada AKP Jafar Lesi SE sebagai Kasat Binmas Polresta Pulau dan Pulau Lease. Ada juga Dr. Reni Nendisa SHMH sebagai Akademisi Fakultas Hukum Unpati, Pak Deki Tanah Saleh sebagai Sekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku, dan Ibu Rosa Yuliana I. Mulyana SHS MH sebagai Kepala Biro Hukum Setda Maluku. Dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Terima kasih.
7: Ada kegiatan, ada kegiatan.
8: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
9: itu dia data yang mengelukusikan situasi masyarakat
10: dalam ini
11: aspirasi Maluku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.